digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Lagu-lagu jalan.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau Seratina Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau.

Pemilih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil pengemli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

di pasto bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak teratai ngeluk pokentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegainan dia serta pengelan dia tetap.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tingkat datur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan buat Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngeri bala laki ke tulang. Tulang Tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani, lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung bala induk yang kebelah laki bekanya. Jadi, munyiku ya kok anana bersyukur kenapa agi wujud laki bangsanya cak.
0: Betul. Tang, ini salah hari dari itu cak. Dari itu hari tiga cak.
1: Hari tiga,
0: pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal hari bangsa itu cak. Tang tanya PMK selamat belalak lalu PMK selamat mencelak ke mata. Ngagaya balap ringan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam Dani guna cuti nanti dan ditemu.
0: Ya, ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7. Pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito nanti cak.
1: Ya, saya punya kerja udah tembuk kini sila ya ke berjalannya cak. Jumpa hari Sarawak pagi tu sama belalak ke nyatari bisik kenyau dah berengkah berdepah berdebetih ya. Mudah berjalan tang saja pia terima kasih ngagai sukuang kita semua buat program kreator pagi tu ba bana sibu dien
0: yeah.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak mudah betapa kita itu tadi cak gagiat hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bisik ngulu pengerami ba dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur Sarito Mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke Mamai tadi Ba Ari ngami ke nyangkuang sehari-hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak intu Sarawak.
1: Iya, nanti nak kita siapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Oke, okay, jadi ya lengkap cerita di Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Angin tu ke Sarito nak alah beli nak ya. Alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bulan madah kita itu tadi nada bisi julo ati-ati bakanya
0: ya.
1: Banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke bergigak ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua utai ke dikingin kita boleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak
1: ya.
0: Lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati anak ati tu meda balakaban bisik tanya deh. Orang ke bisik ki bisiknya.
1: PS tu sewati nak salah ku first model yang sewanya kena 3000 cak.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga cak.
0: Mahar cak.
1: Oh.
0: Ni dah tiap lemai namanya lesap lama ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ke PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau yang realistik agi macam dibanding kita ngawa PS1.
0: Ya. Ya,
1: sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi mesti kita main cak wih canggih tu cak
0: canggih
1: lama sebenarnya tu katun kebisi katun draw macam
0: dengannya tadi mah nyentuh ke abis sekolah apa nak mentu beli kena meh dah kerja tu nak ke kamali ya
1: alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama bekak aku sebab cak bekak aku ini sebab pias tu cak aku sebab bisi hati kangen pu RZ cak
0: RZ tau
1: oh. Dulu hati ke sebab kak motosikal meli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung sebab cak nak muka-muka bisi ke dua cak seketul kak kini buat mimi ada lagi yang kak meli RZ tang nak buka-buka si tan ngasuk nanti si cak
0: oh.
1: Pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mau mata cak udah kan ngagai agreement sekali pernah aku kiba TZM besar lagi TZM
0: oh
1: nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya
0: oh
1: jadi kira ke punik me aku nak terpeli kerja
0: lalu nak kan beli RZ
1: RZ yang tu aku tu nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca lapanya tren subak nunggu yang mana subak dia tu pan tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nya kalau me aku iman nyonga ya dia beli RZ
0: ya lu nam ya lu puntan tadi
1: tamam ke rega ya nya pamage kada tu cala banyak ukai
0: ada barang rare kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu di nemu me suka turun kan rega itu
0: oh simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: ah nya me kebuah kemudah nanti dia tu nanti nyema aku terbeli ke RZ lah ku frame nya kan kebeli ni rumah
0: Kau berframe. Okay, kita bisa julu hati atau kau pengingin hati bukannya nintuk ke dia tu bedau ke meli nak ukai ke Tegal kita nak cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: aku ngede dari ni aku memang bukai ini haut jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu noi macam tang sebelumnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak jaga kita semua.

0: hingga ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, pergi tu ke medak ya.
3: Nadai.
2: Pergi tu ke medak ya dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nang belah ya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi ya pagi tu semua balap dengar kita kena mengutai ya ke ingin mai hati kita ngempu menggiat ya, atau ke memiliki
0: usaha ya tadi. Lawan jam ikut kita itu tadi lebih gimana kita ke gemiat sumpah tentu kita ini yang kadang-kadang nak balakaban kita bisik kita yang hadai.
1: Lebih lagi nanti keluar iklan cora datang lagi gini apa melintang nadai
0: cora gue dindang sebenarnya cah
1: nadai gue orang melih ke kita. Okay, sama pagi ke kaya pendengar kita Ari Kuala Lumpur Didi Alen pagi tu ya bu bisi julu artinya nembuan CTPC ya ke bisi certification tak ke spesifikasi ya ke tinggi ya hai putanya spek kalai bak bisinya ya kang akhirnya motor kena tarik main game. Semua game boleh maka main laban kelia sunda meda uraja bermain game. Tanda itu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia. Okey. Ngai upgrade ya boleh ga boleh tentang nya mek tegal ke mayuah ke miman ya ke bukai ke pernah engkah tisi dulu belaban dulu hati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
1: Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke ngak konten. Siapa tu? Wah, ngapa kau ngak serang sih?
0: Okey, kita umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Mutuawi.
1: Mutuawi.
0: Ya, mana yang mandah kenaman jenama kena. Mutuawi ku ya.
1: Laman
0: Rino meda motosikal besar itu. Ya. Jintu ke dia itu nak terbeli ke Mutuawi. Bukain dah mulia. Mulia beli tangnya me. Dia dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagian ku.
1: Ya, mai. Entahnya nyoba Mutuawi, cak. Kadang ke yang nemu awi tu dia tu kadang ada mesin 4 liti model motor ke bisi awi cak. Nanti bah zaman sembilu sebab awi kena motor Vulcan cak. Dia tu ini kena Vulcan dia kena hali awi dia tu lah awi.
0: Kereta.
1: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli muto punya. Kemai dah bisa pengaruh awi itu.
0: Ya, muto awi punya na.
1: Muto awi. Jadi tu pama muto jari ke tinggi tingginya. Si muto awi megang ya. Tentu akan kelihat. Siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal awi
0: kurang. Bersikal awi.
1: Okey, selamat pagi mega gagai. Peninggal kita ya ke si kuto ini dari Ari Maria utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sidap nyana dia oke okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sidak ya menyana dia dia tau menyukia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke pengingin ati tu amai ca dalam kita ikut dah lepas area paindai kita ikut dah dewasa kerja ku detol eh siapa orang ngai bisi rumah ke limpu
0: betul
1: hanya kira nya okay, tau pernah kita okay, juluk tipohnya utai ke tahu daripada kewajib bisi badunya milenium ke dia tahu tanya
0: keperluan nah.
1: Keperluan tanya sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun puh pemade udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni mudah nak bakal nyagi rega cak
0: ya sigap mar mar rega rumah ni tu
1: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua ku rumah kadang-kadang aku mudah orang ngepost ba apa nama tanya kestinya mudah dokom cak orang aku jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemu tang yang pu rega apa
0: mancit.
1: Ya kemana berpikir 2-3 kali kalau mana dia rumahnya nyawa kali bolang kau cak
0: ya
1: dan nama kebuah emang tanah rumahnya ya namar cak tanah dua-dua nyanya kemai emar
0: ya ini sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah dari rimpu tahun tu mulah lagi jerki karena
1: ama
0: bisa peluang mungkin rumah dari rimpu meh
1: takutnya tadi ini nemu tadi ke apply-apply yang lama tu kita boleh bantu ke rumah prima takut rumah yang kongsi disediak ke skim yang sudah disediak ke perintah itu cak kami sampai ke pemujur peminta kita megah
0: okay, ama
1: rumah.
0: Dominic untur peninggal kita itu utai sesaka mati ku ke ya kat beli ya ianya rumah enggak. Rumah dulu sebilik sebilik diau lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3.
1: Ta smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak.
0: Mm.
1: Lepas nama kau buat cak smartphone tu utaya ke madu nyamai turun dega.
0: Ya. Lepas bansut modal sitik lagi murah gigi sitik tu nak.
1: Ya ma. Jadi yang kita ya kebisingan pengingin hati kau beli smartphone tu senang aja. Sabar, anda beli maya ya keluar. Tam beli meh pemudah ya celap. Harga ya segi lebih dari setengah kadang-kadang. Harganya jauh nurun. Sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibunya di berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh udah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1. No, dia tu sebenarnya oleh ngena Honda EA5 dari maja mengharap du dia rela oleh upgrade ngegai Yamaha YZF R1.
0: Wow. Media melis jawan bagi tu madah ke. So bagi balakaban balas rakup Indo Blindo ko ya. Utai ke kad dimpu enya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai. Pai maya ya gempu kini ko ya.
1: Sebut bau teh ke aksesori ke nya cak. Dia tanya utanya mayu tentang ya kepira ama mai originalnya.
0: Originalnya.
1: Nya pede ngigantang. Sina ya ke ketua orang Ali Ari aluminiumnya tadi mayu amse ga dijual orang dia. Tentang ya originalnya saya ku dini nak nunggu leh aku penyenyuran muca. Lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bahkan sementiang deh indahnya deh.
0: Oh.
1: Ya ke agi punya kita dia tahu penyenyuran tunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya basah bah memang.
0: Iya. Nya tadi mah pamamat terga ya.
1: Oh, nanya buat aku kadangnya berniang kari kembali cato mana kembali reset.
0: Balas sudah kengumpul tu collector item ke namanya. Kini kita buat tradisional ke?
1: Tradisionalnya atau pada kita pakaian asal kita ini.
0: Oh, pakaian asal kita ini. Seseri asal di sini. Pelupa kuna itu jadi penanggul di segi rindu kotanya. Lepas rindu mendah yang nanti de tusun kita lebih lihat. Nah,
1: mama. Entah aku kalah belum yang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai kita gitu. Original siapa enggak cak.
0: Nah, muka aku cak.
1: Tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu. Dan tadi kan itu si siapa orang tukang agaknya. Jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita. Kok aku tadi hari pansi aku bawa cici-cici.
0: Oh, mesti pansi ada lah.
1: Mesti aku pansi.
0: Sumpah kau ada buah sekai.
1: Mesti ya cak, nanti aku masih keliling jadi cak, mesti kau uas ngaku masihnya. Jadi hari pasti aku yang kau tanya di gagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau kebangsa kita iban.
0: Kamat gini.
1: Ah, lapan hari seginya bab ngawa betukang ke logam, betukang ke piraknya cak. Berau kalak kita bisi pada ke siapa kita iban. Expert aku mana ni kepakar bang kerja pengawalnya tentang ketebal lagi ya ke temu aku utanya mayo di gaga bangsa kediau ngembuan ba tapi tak siap mana sabah dia cak hanya di sitik kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya beli tanya lalu di asimilasi nyadi utai kita ya aku beda teori aku
0: teori dia
1: teori aku enggak bus kayak aku ke diri ti salah kayak kami dua.
0: Okay, ini cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh lagi. Limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelah lagi pun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jaket Biru.
1: Dua pagi Y.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Pijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, wayang.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: cerita pasal barang yang ke dikingin hati kita tang itu ke dia tu pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau sebedau.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai. Apa ninga ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Hendri Jawan ke jadi utai ke dikingin hati nya. Kak bisi rumah bat tanah kerimpu lalu sepianya bisi telaga lain mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balaka bantang datai ke dia tau nyak sebenarnya dikingin dalam mati jala benda oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai nya kan enggak rumah dia.
0: Nanti aku aja. Enggak rumah dengan gagak aku dia. Enggak teh buka ega.
1: Oh, enggak teh buka. Teh yeah. Buka ya kedampiah ke gagak dia kelipan rumah.
0: Teh buka ega di gagak aku.
1: Rumah
0: sab. Atau namanya nanti Runi yang bisnis. Kamu buka rumah sab dia. Dia kena.
1: Oh ya.
0: At least kurang-kurangnya nah. Kita ambil nadai ya kita ulia namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: mata misi.
1: Ya. Aman nanti bakal kucak bisi tanah sebidang besai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku udah cak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak.
1: Hah? Ya marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajarin Mimin deh. Dia marketing dia ni buat madah ke mundur janda. Tiga-tiga di kontroversi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontroversi contoh deh. Padah dia nya upah ni siapa-siapa anak ketempu kayak kemet deh cha asop jalan deh. Ih tuyul deh. Mesti orang mena tek ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ke pagi tu ya setahun tu benar mesti target kamu boleh tahu kaya fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kenangan kau sawit ya
0: namanya
1: pila nama nu pila aja
0: duit itu pintu ya
1: pintu pinti ay single cap
0: single cap
1: pintu itu kenangan kau sawit nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit ukai berkira tentang kadang-kadang burni yang ke saya juga udah berjual ku jaku duit banyak nyau ke putu amanya tambah harga minyak orang tambah dia tu cak nyau si kota di sel tu yang ke kamar gitu tambah cak
0: ya ya ya ya. Arab kuliah capai meh dulu artinya tahun tu ni ya.
1: Ya,
0: dapat tu kini awak sawit nak beli ya.
1: Nanti uliah hanya aku beri tips si teh ngambil kedai mujur bapak mama tu udah di ngumbuah sawit tempu talu terus ngumbuah sawit sepiak daging lama nak tercapai.
0: Nanti betul ni cah. Okey, nak perasai kita dah datang pada hujung 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kejulah komen pagi tu. Mayo kamarnya tak nalar baca kita magang.
0: Okey, selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu apa sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumah pemisi itu tadi muju ada pecalai kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.
1: Bye bye.

0: Stesen baru Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Berkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Hai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Hai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
6: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada. Rahmah itu
6: berkat.
7: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, selamat Hari Sarawak. Selamat Hari Sarawak untuk semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada ketika ini yang sedang mendengarkan kami di Miri FM. Apa khabar orang Sarawak? Okey, si kita orang itu hari kita, okey. 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 hari Rabu. Mula menemani kita orang untuk 3 hari itu. Pastinya Hari Sarawak orang Sarawak mesti banggalah sebab banyak dah pencapaian Sarawak yang kita dah pun olah nak oleh menteri kita. Kita pun rakyat pun juga sama membantu. Kalau sekda rakyat, sekda menteri si menjadi juga benda tu. Jadi tahniah sekali lagi buat semua rakyat Sarawak. Selamat Hari Sarawak, selamat hari kita untuk hari tu yang kita raikan. Jadi cuti hari tu nak apa di pola kita orang semua. Macam ni hari kita orang hari tu. Tadi mul sempatlah nak awal pagi dah turun. Apa pola mul tu? Bukan nak pergi bersenam, bukan. Awal pagi ada pergi beli nasi lemak. Maklum dan hari cuti, jadi rasanya nak gantung periuk, nak relax aja nak. Lepas ya masa mul tengah berjalan nak pergi beli nasi lemak tak nangga kami orang bersenam, kami orang jogging di tepi-tepi jeraya. Nang bagus orang Sarawak, saya muji ko. Sebabnya tetap jaga kesihatan walaupun hari cuti. Ya yang pentingnya. Jadi kepada kita orang semua, apa aja kita orang pola untuk hari cuti tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar sige. Alakak ya kita orang happy-happy je lagi pun hari tu Hari Sarawak, hari kita. Okey? Lepas tu mulakan dapatkan makan kita fast. So silanya pun tengah jua dalam perjalanan untuk ke Marudi bagi regata Marudi yang bakal berlangsung pada esok hari. Kejap je, okey? Kita main lagu Andi Bernadi dulu untuk anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Okey, di ding ding ding ding ding. Okey, untuk anda semua yang mahu kita ke jam 9.26 minit pagi ketika ini, jom kita bersama dengan rakan kita DJ Faz. Ha, DJ Faz, apa khabar?
1: Khabar baik. Mul, apa khabar Mul?
0: Okey, suara Mul pun okey, rock je tu. Jadi okey lah ya. DJ Faz, macam ni dengan perjalanan tadi sempat kita jumpa di depan ofis Tena On. Kita pun sempat melambai saya. Jadi saya menjaga ofis, kita dalam perjalanan ke Mahudi. Apa pula teh?
1: Masa dalam perjalanan dari Mul, masa dalam Tenggupenio, berada di lokasi kita sekarang di mana ni rasanya? Nak masuk ke simpang Mahudi.
0: Laju. Okey, apa pula di Mahudi ya, Faz?
1: Sebenarnya 4 hari sebenarnya program untuk di Mahudi ni, iaitu program yang akan berlangsung pada esok hari, iaitu Baram Regatta 2026 bertempat di dataran Mahudi.
0: Jadi Faz dengan rombongan MGFM ramilah nak kesiar itu nao.
1: Betul, Mul. Dan juga kepada anda yang berkelapangan, sebenarnya selama 4 hari acara ini berlangsung, kami akan berada di Mahudi, sebenarnya Baram Regatta 2026. Dan juga sebenarnya, Mul, dan cerita panjang, esoklah kita akan cerita lagi sebenarnya, Mul. Pergi banyaklah. Bermula dengan bot laju.
0: Powerboat.
1: Untuk acara konsert malamnya, untuk acara petang malamnya, budaya malamnya.
0: Jadi banyak lagi lah yang akan berlangsung untuk di Mahudi ya selama berapa hari saya rasa? 4 hari ke 5 hari? Bermula esok sampai hari Ahad no?
1: Betul, 4 hari, 4 hari. Hari Khamis sampai hari Ahad. Kita akan jumpa DJ NY, DJ Pana Simban, DJ Liban, DJ S1. Kita akan jumpa nanti. Dan juga kita akan bersiaran konti di Mahudi juga nanti.
0: Okey, itu antaranya daripada DJ Faz yang sedang dalam perjalanan untuk ke Mahudi. Jadi kita akan dapatkan info dari semasa ke semasa pada esok hari pula. Okey Faz, terima kasih.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jom. Ya, terima kasih banyak-banyak.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Okey, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Biologi Bahagian Miri. Kita bersama dengan Surya di talian. Selamat pagi, Surya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sihat?
2: Batuk.
1: Sama lah kita, kami pun lebih kurang iyalah kan. Macam ni lah gaya kita. Okey, Surya, jom kita nak kongsikan info cuaca untuk hari tu. Silakan, Surya.
2: Masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini berpetir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Surya. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
1: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Biologi Bahagian Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Miri FM.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Kita mulakan perkongsian hari ini dengan satu topik, iaitu buat jahat dikeji, buat baik pun dikeji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup ini kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muka sahaja baik tapi rupanya mengutuk kita di belakang. Ada yang muka nampak jahat tapi sebenarnya dia ikhlas berkawan dengan kita. Ada manusia yang kita buat baik pun dikeji. Memanglah kalau kita buat jahat, manusia akan keji perbuatan kita, kan? Cuma, mengapa kalau kita buat baik pun manusia akan keji juga? Pelbagai kata-kata dilemparkan, eleh dia tu minta puji, eleh sedekah konon nak menunjuklah tu. Mentang-mentang depan bakal mak mertua, punyalah sopan, pijak semut pun tak mati. Semua kata-kata ini kadang-kadang menyakitkan kita. Kita rasa down sangat, kan? Rasa sedih sangat, kan? Melemahkan semangat kita untuk terus melakukan kebajikan dan kebaikan. Tuan-puan, cuba kita muhasabah semula. Apakah niat sebenar kita berbuat baik? Adakah untuk menunjuk-nunjuk atau sebenarnya kita ikhlas berbuat kebaikan? Jadi, kalau orang kutuk sekalipun, kalau kita ikhlas, sebenarnya kata-kata itu tak memberi kesan kepada kehidupan kita. Manusia yang dengki dan busuk hati itu sebenarnya hidupnya tidak ceria dan bahagia. Sentiasa nak mencari keburukan orang lain. Dia tak boleh melihat orang lain senang dan bahagia. Abaikan sajalah. Bukan kita minta duit mereka, kan? Buat jahat dikeji, buat baik pun dikeji. Lebih baik buat baik. Tuhan pasti akan membalas kebaikan kita lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kalaupun tidak kepada kita, nanti balasan baik akan diberikan kepada anak-anak dan keluarga kita. Jadi, jom buat baik. Tak rugi buat baik. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

Okey, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miri FM. Okey, apa khabar anda semua? Sihat-sihat ke hendaknya? Dan juga kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, orang yang tersayang. Okey, untuk anda semua juga yang berada di sekitar Berkenu ke? Di Niah ke? Yang sedang mendengarkan kami di Miri FM. Terima kasih banyak-banyak kerana setia menyokong kami di Miri FM. Okey, jom. Jam 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Kakak Azraf, Tak Leh Usik, untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Henov, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang, risiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk. Manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kass mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Pasukan kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam berita, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Asmara yang dahulu pernah.
4: Kini,
5: terus layan Miri AIM.

0: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM.
1: Airborne akan terus terbang. Bukan senang nak ambil mas wingnya. Bukan senang. Alah, jauh gonding. Gonding. Akhirnya, okeylah ambil lah you. Ya, senang dengan sosial media. Macam-macam kalah dulu. Ada kena warnanya, kena ancak. Kena. Tapi, this is the first state owning its own airline. Kerana model bisnesnya. Ya, terpulang pada kita. Kita sih boleh share dengan orang lain dulu. Ada cara kita pun. Keduanya, memang kita fokus kepada harga tiket. Jangan mahal gila. Ketiga, untuk pertamanya, lepas kita ngambil jet, ni dapat pergi pakai propeller ya. Kita pakai jet juga yuk. Kita pergi Singapura, Kuala Lumpur dengan Jakarta dulu. Lepas ya, kita akan kembang ke Hong Kong. Mari-mari. Ambassador kata, why not you come to Japan? I say, anytime, as long as Japanese also come here.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM, this way.

Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini, ke arah 2030, negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru, kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam dah saya polah waterfront, dah polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita pula waterfront. Bermakna Bandar Merudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah, dengan fort, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nak desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang, lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada pendapatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja. Janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tuju ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraikan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Satu, dua,
5: Regatta 2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
6: Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Gadis Sarawak T.O. Yang sedang mendengarkan Miri FM. Sini kita orang semua Gadis Sarawak T.O. cantik. Ia ajak saya nak madah. Sebabnya campuran pelbagai kaum sebenarnya nak. Antaranya kita ada Lumbawang kahwin dengan Melayu, Iban kahwin dengan Cina, sebab yang nanti jadi kacak. Kita macam-macam ada pelbagai kaum lapisan masyarakat di Miri terutamanya. Di Miri kita ada Kiput, kita ada Kayan, Kenyah, Iban, apalagi ada juga Lumbawang, ada macam-macam lagi lah. Kalau saya nak senaraikan nang banyak untuk di Miri aja. Jadi kepada kita orang yang mendengarkan tu, terutamanya Gadis Sarawak ketika tu, tahniah kita orang antara golongan cantik-cantik di muka bumi ini ya. Okey, untuk anda semua kita nak belajar lagi bahasa Sarawak. Okey, antaranya yang kami nak madahkan kita orang situ adalah contoh ayatnya nak. Tadi adik kami make baju kelebar sambil berlari sebabnya dikepung bagong. Nah, adik kami tadi berlari pakai baju kelebar sambil jadi kepung ke bagong. Sebabnya adik pakai baju kelebar kali. Iyalah, bagong ngepungnya. Okey, dua igi ayat di siap atau perkataan. Antaranya adalah kelebar dan juga bagong. Okey, kita mulakan dengan bagong. Bagong apa maksud bagong tu? Kalau orang di kampung nang tahu, ulak sih tahu. Bagong tu adalah angsa. Kami pergi kecil dulu pernah kena kepung bagong. Lepas ya, lalu bergegar pala tu. Sebabnya saya dah gigit sebenarnya. Terkejut bah bila dari belakang kita berjalan, tiba-tiba ada bagong matok dari belakangnya. Dan memang saya lalu, aduh, patah nak rasa semangat tadi nak. Sebab terkejut sebenarnya. Kelebar yang tadi adalah baju. Baju kelebar ataupun bahasa kelebar yang adalah sebenarnya baju kelawar. Tahu sih kita orang. Kalau Gadis Sarawak pula saya ada baju ya. Baju kelebar atau baju nak masuk palak dengan tangan terus lalu jadi panjang. Tapi nya setengah lengan kita aja. Lekan je macam-macam ada, macam-macam corak. Kita nak corak ombak laut ada. Corak batik Sarawak ada. Macam-macam ada. Jadi saya ada dekat rumah baju yang ada 5 igi. Saya antara peminat baju kelebar lah nak. Sebab memudahkan urusan saya di rumah. Jadi kita macam ni pula. Lepas tu kita akan sambung balik. Ada lagi yang mul nak kongsikan untuk anda semua. Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu Buj Jang Sarawak. Sebelumnya kita akan pergi juga dengan Hari Sarawak yang mul kongsikan lepas tu. Cerita kami tentang Sarawak tu adalah terbitan daripada rakan-rakan kita di Perkhidmatan Melayu juga. Okey, lepas tu habis sketsa untuk Hari Sarawak tu, kemudian kita akan dengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak. Lepas tu akan bacakan salam di Facebook yang anda telah hantarkan. Jom kita nak dengar akan dulu sketsa cerita kami tentang Sarawak sebenarnya dengan Hari Sarawak 22 Julai 2026.
1: Siti, kita perasan sih sekarang banyak tempat pasang bendera Sarawak. Boleh jual suasana?
0: Kami perasan. Mungkin sebab Hari Sarawak dah dekat. Tapi kami selalu tertanya, apa yang buat Sarawak tu istimewa?
2: Banyak benda bah. Sarawak tu bukan sekadar negeri yang besar. Sarawak ada cerita, budaya dan orang-orang yang menjadi tempat tu unik.
1: Macam apa contohnya?
2: Contohnya budaya kita. Ada rumah panjang, tarian ngajat, muzik sape, makanan tradisional, macam laksa Sarawak ya, mi kolo dan kek lapis. Semua tu identiti Sarawak.
0: Betul juga. Kami suka nengok walaupun kita ada banyak kaum seperti Melayu, Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, kita tetap boleh hidup bersama.
3: Rancak jua kita orang tok berbual. Apa yang diceritakan kita orang tok?
1: Me orang tok tengah cerita pasal Hari Sarawak. Inarundi, kami mau tahu, kenapa Hari Sarawak tok penting?
3: Hari Sarawak tok mengingatkan kita supaya menghargai sejarah dan segala usaha yang telah dilakukan untuk negeri kita tok.
0: Inarundi, siapa antara pemimpin yang banyak berjasa kepada Sarawak tok?
3: Sebenarnya, ramai pemimpin telah berusaha untuk Sarawak tok. Antaranya adalah Tok Nan Adnan Satin kita. Beliau Tok sering dikenang sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan sentiasa memperjuangkan kepentingan Sarawak.
2: Selain Tok Nan, sekarang Abang Jo juga meneruskan usaha membangunkan Sarawak, terutamanya dalam kemajuan ekonomi, teknologi dan kesejahteraan rakyat.
1: Oh, jadi pembangunan Sarawak tu bukan kerja seorang je lah, tapi hasil usaha bersama lah.
3: Oh, betul ya. Pemimpinlah yang memainkan peranan penting, tapi kita sebagai rakyat pun kena sama-sama membantu juga.
0: Maksudnya, kita sebagai generasi muda kena jaga budaya dan perpaduan lah.
3: Oh, betul ya. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga alam sekitar. Sarawak to ada hutan, sungai dan tempat-tempat cantik to adalah antara harta kita.
2: Oh, sekarang kami faham. Sayang Sarawak bukan hanya cakap kami bangga, tetapi kena tunjuk dengan tindakan.
1: Dengan menghargai sejarah,
0: menjaga budaya
2: dan menghormati semua orang walaupun berbeza.
3: Sebab kekuatan Sarawak bukan hanya pada tempatnya, tapi pada rakyatnya yang bersatu.
4: Selamat Hari Sarawak! Sarawak maju makmur!
5: Hari Sarawak bukan sekadar memperingati sejarah, tetapi mengingatkan kita bahawa kemajuan lahir daripada perpaduan, usaha dan semangat rakyatnya. Hargailah sejarah, cintailah Sarawak. Selamat Hari Sarawak! Sarawak maju makmur! Jaga Sarawak, itu Sarawak! Oh!

0: Yes, 11.28 minit pagi untuk anda. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami di Mira FM. Di mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Telefon kami berkelip-kelip ni. Mungkin ada pemanggil kita nak sampaikan salam agaknya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Gapsa.
1: Apa ada?
0: Sehat. Di Modi kita?
1: Oh, dah jalan sudah kah?
0: Udah, tadi dah sampai. Pukul 10 tak dah sampai di Marudi. Dah check-in, dah sidaknya.
1: Amir dah gantar buah hati kamu dari kami, dua orang.
0: Boleh jumpa sidaknya kelah. Lepas tu sidaknya akan berada di lokasi lah. Untuk setting barang, apa indah semua.
1: Tidak kan ada buat temu janji dengan kami.
0: Betul, ada kami dengar DJ LY Mata. Jadi kami jalan sedar tu. Kapsa si sempat tu jumpa kita.
1: Tapi sehal, kita ada ya kucu-kucu datang mudik.
0: Ini gunanya kami ngantar sida supaya dapat bertemu dengan kita sia.
1: Okey, kami akan menutupkan mudik lah.
0: Okey Kak Absah. Bolehlah kita wawarkan kepada pendengar kita. Jom Kak Absah pergi ke mudik. Silakan Kak Absah.
1: Okey. Untuk akan di Miri, Bintulu, Berkenu, seni-seni tempat, jom ke mudik. Kita happy-happy mudik. Kalau nak jumpa sahabat legend mudik, insyaAllah hari Sabtu lah. Kami akan hadir di Kunti.
0: Ya, kami suka Kak Absah tu. Nak sampaikan salam ke Kak Absah? Silakan.
1: Okay. Salam-salam tu menuju untuk sahabat yang akan berkunjung ke mudik. Untuk yang di Miri ya, jom pergi Marudi. Tolah masa kita untuk berkoncak Sungai Marudi. Dan bahasa Miri boleh sih?
0: Silakan Kak Absah, boleh.
1: Untuk di Miri, ide sebutai. Mainlah hau Marudi. Tani an ikau Marudi. Ngupai akan minat mebo. Tani an. Jai kata Marudi. Tolah masa ni terjadi. Jom Marudi.
0: Ya kami suka Kak Absah ko.
1: Kalau masa Iban, ayah-ayah, ibu-ibu, mandi-mandi, kawan-kawan, jom kita ke Puro ke Bode tu. Meda air berkunca.
0: Nah, nyak me.
1: kita. Hari Sabtu, ilah, demu ngaku, kang iga siapa habisah muda, legend muda, ketemu ngaku.
0: Nah, ayalah nyate. Legend Bahudi Kak Absah.
1: Kita lagu boleh?
0: Lagu apa Kak Absah? Boleh.
1: Jom happy untuk warga mudik dan saya sendiri akan jumpa mudik.
0: Lagu jom happy lah, Teh.
1: Jom happy. Ada boleh. Lagu jom ada. Happy.
0: Ada. Boleh.
1: Kelak kami main. Kucu-kucu kita.
0: Boleh, Kak Absah. Bertemu dengan sidaknya di siang, Kak Absah. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Ya, rakan kita di Marudi, Kak Absah. Jadi orang Marudi, mana-mana yang belum lagi tahu kami orang daripada Miri FM berada di lokasi sempena dengan Gregata Marudi yang berlangsung selama 5 hari iaitu bermula esok sehingga Ahad. Jadi, rakan-rakan saya dari Miri FM berkampung di sana 5 hari untuk bersama dengan anda semua. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi sebelum Mul kongsikan salam daripada pendengar kita di Facebook yang dah pun hantarkan salam, juga akan Mul kongsikan juga nanti info solat. Ini dia untuk anda semua, lagu Olivia Dean, So Easy.

Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

Baiklah, disampaikan info solat bagi zon 2 untuk 22 Julai 2026 iaitu bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah, hari Rabu, maksudnya solat fardu Zuhur pada hari ini pada jam 12.33 minit tengah hari kelak, manakala solat fardu Asar pada jam 3.56 petang kelak, manakala solat fardu Maghrib pada jam 6.41 minit petang, solat fardu Isyak pada jam 7.55 minit malam dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.09 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.

Okey, rasanya sampai di sini sajalah. Mengelemani anda pastinya di pertemuan kita hari ini. 22 Julai 2026, Hari Sarawak Cuti Umum untuk semua rakyat Sarawak yang berada di Sarawak. Okey, dan akhir kata daripada Mul, selamat Hari Sarawak 2026. 22 Julai bukan hanya cuti umum biasa, tapi hari bersejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan serta perjalanan Sarawak hingga menjadi negeri yang semakin maju dan juga makmur. Di bawah pimpinan Premier Sarawak iaitu Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg, Abang Joe kita, Sarawak terus melangkah ke hadapan dengan pembangunan ekonomi yang semakin kukuh serta pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi dengan itu, Amun mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak sama ada di kampung ke, di bandar ke mahupun di perantauan. Semoga Sarawak terus maju makmur, aman dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Sarawak. Amun bangga jadi rakyat Sarawak. Anda juga perlu berasa begitu kerana kejayaan Sarawak semakin hari semakin maju, semakin padu. Ada sahaja yang diberikan oleh pimpinan premier kita. Okey, untuk semua rakyat Sarawak kita dapat menikmatinya. Baiklah, sampai sini saja. Assalamualaikum, jumpa lagi pada esok hari. Bye bye. Jaga diri.

0: Dikena nangku pemar di bekawal ngau penglikun setuak pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar, saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul, ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya dia tu benung di pejalai ke di Miri Sarawak, hari pengawak tinguji ke umai padi perennial, dinyau ke sebaka ngau berau basmati, tindak mayuh ngundan stars, serta mana ke orang ti bisi kemik manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. Dua ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi nupik manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya di pejalai ke kena nolong mansia mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawup nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidak nubuh ke pun penatai pemisi ngena cara berenggan-renggan serta ndang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam pos Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 suba inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sita Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidaknya nerima semak 60,000 ikut manuak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngaus Duai Minia Tok Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi ngau nguluk pengawak makan lemai ke diatur berserima ngau Aris Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Dr. Juanda Jaya ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semaya maghrib terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin Zikir Mahaban ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang misinggau masuk program Unity Walk ke diatur berserimanggau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah kengau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bersinggulu program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberambai ke Jakuk Sarawak Maju Makmur. UKS Semuti nyadi pengawak kena ngelantang ke Ati dan megak nyadi ke jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngirik penalu Ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22/7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalai kaki dalam penyawah beberapa kilometer dengan sekedar jalai di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konser rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita di Dusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz, segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tok balap ninga semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dinga berengkah di dia tok nyentuh ngege pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama bulan ingat ke hari Sarawak, lawan sari tu, hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megang di pejalai pihak megang lantang mendiang ke YFM Seriaman. Sarito Ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tiga kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semak adep teranggul Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita bakawal kau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah Nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tau. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saruran di Kenang lalu setengah jam ke penudi 2.30 ngalih hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita kepun ke program Sarito, kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari TYT menua kita Sarawak, yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya, berserimai ngau hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Nyanaka, kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari Teweti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama ada lagi kita di kangangau ke kaban kita di Sibu FM atau ke YFM Sibu. Tidak berkunci ke penerang berkawal ngau program ya ke diatur berserimbang ngau Hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Even Kedekumbai Ngai Berumban. Dan terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

0: Siti lagu baru kini kumbai gai berumban Shane Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung Gato Bin, pengawal kita ke udah diatur pagi itu tadi, saya bangga muak ke ngalih hari itu, saya bisa pengawal bukai ke diatur, di rumah pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyala peninga kita diatur mendoang meniang ke Makreta hari Sibu, dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun itu 2026. Terus ngain normal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun diau di menua Sarawak ke cukup betuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya New City Walk berserimai dengan hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu maka sama bisik datai dengan nguluk Unity Walk berserimai dengan hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut mensia mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu engau berjalai sepenyawah 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke udah madah rempu engau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi biar megak pagi tu program tu di Guluk sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di Sempulang, Gau Toh Puan, Datuk Patinggi, Fauziah Muhammad Tensi. Pihak Megak Bisik, Pala Raban Pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak, ia ke Megak Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Datuk Sri Lee Kim Shin, Pihak Mega Araban Pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob Sarawak Maju Mamur. Lalu nang ia diatur di sari tu kena ngerempung bala Araban kita peranak menua Sarawak kita di Sibu itu ngambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Nyak ngenang Unity Walk ia ke udah cukup mujur diatur pagi itu peninga. Lalu muak ke ngalih hari itu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu tau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemesai North tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai nguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Minor dua kepesadaan datai bahawa pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat mic randau itu ianya yang berhormat Datuk Abdullah bin Haji Saidol. Ia menang mimit Bersaul Ngau Town Hall dan dekat diatur pukul 2 ngalih hari itu di UTS Sibu. Lalu muak ke malam itu tentu ya kira ketahu disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 hari bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di rempuh. Jadi malam tu ianya perhimpunan Hari Sarawak atau ke Sempur Gau bala rakyat kita di Sibu Dito dengan Hari Sarawak biar megak bisik konsert rakyat buat pentas atau ke panggau besar buat dataran Tuntung Kubujang. Di Sadang atau Kendai yang datai malam tu ianya ketuai pemegai menua kita yang Tuan Pemegang Menua Sitai Jau Bini ya sama belak datai dia hanya yang Ketua Negeri Sarawak Tuan Pak Hensri kita telah diwan senai Tuan Pak Jafar Jau di Sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia Binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak Ngau Megak Konsert Rakyat Kelimpah ke di Guluk Megak tentu ya Premier Sarawak ini Datuk Patinggi yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tuhari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg Kau Megak pemesai-pemesai di menua kita di Tok Ngau Megak pengari rakyat ke bisik di menua kita kesama belak datai medak pengawal atau pengulu pengawal perhimpunan Hari Sarawak Ngau Megak konsert rakyat jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke Bisik Mendiang ke Riput di Baik Aku Tu atau sampai datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau pun rakup ke Bisik di menua kita jadi Ibrian ngau bala pilihnya ke Mendiang ke ngelau tengah hari tu nyak nak ke Riput ke di Baik Aku awak ngelau tengah hari YFM
0: ya
1: aman tengah hari
0: tu. Terima kasih ya, Brian. Ya, sama-sama, Mar. Salam Sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okey.
0: Okay, bye, Mar.
1: Okey, bye.
0: Okey, terima kasih ke sekali lagi menggang ngagai Puan Margaret Armang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal ngau Hari Sarawak. Jadi ungkup tahun tu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

Ya, lagu hari Marina Jara kena kumbai Bujang Ulu Sungai. Ini dok kita jam dia tu belap ningan yang kami sing lantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenya mandi air kerangan. Harap kita nyangkung kami ya kebenuang agawa jam dia tu. Laban mayuh ga bisik kaban kita sama belak madah kediri belak pemisi. Belak gawa mega berserimai gawa pemisi hari Sarawak. Terus kemeh tangkung pengawak kita. Atur kemeh ngau manah nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke belah peninga, ke bisi mendiang ke kita, piang muka muda kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih alaban semampai nyukung YFM, piang muka YFM Suriaman. Anita akan penerang dari opis pengamata gaya hari menurut kita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Mno kita tahu kebagi mno Suriaman ungkup sarito ngali hari itu lagi di pelabak kebise hujan beserta nguribut bas kedak andor dibagi mno Suriaman, lalu muak ke lemai bise hujan bas kedak andor dibagi mno Suriaman. Nangkan kenya tikas pengangan di menua Suriaman dibagi mno Suriaman sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua Betuang. Info gayari dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak andor dibagi menua Betuang, lalu muak kelemai nanda hujan, lalu tikas pengangat gayari kita serito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gayari ungkup sarito ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari bala peninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati data dari yang muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab tahu ke apa langgar. Udah nadai, jadi kabar melayan ke di tujuh kepesan kita dipinta ngesah mati itu ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia, Jawang Sungai Tebelian, Serubah Entulang Bara sebangki pandak Batu Bebini Atas Ngebaruah, Piam Gesuah, Nyemungan Bintuang Sayat Nengah Kumpang, Rasau Ngau semua kabar melayan bukai. Ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab. Santo madah kemati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu. Mayan nyenggai ngau nganjuang ni yang tu empai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua, pesan mati mega data dari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubang tu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman, dayun anak keleman.

0: atau ke Bini Sawiang. Udah nadai bah hospital Suyaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Jalan Berayuan Suyaman. Lama itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suyaman. Santo dituju ngagai semua kaman belayan ya keba Bukuang, Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nanga Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun Anak Keleman, Dayun Anak Keleman, Tau ke Bini Sawiang, Tau ke Indai Sidak Diana, kedua balik nama Mei Anak Kaluang. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suyaman, laban pesan tu madah ke pemati, Dayun Anak Keleman, Dayun Anak Keleman, Tau ke Bini Sawiang. Udah nadai kemarin 21 hari bulan 7, 2026, di Senggai Bebala Mayuah 22 hari bulan 7 2026 lemai to lagi 22 hari bulan 7 2026 Danjuang pagi hari 4 Danjuang ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suyaman. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suyaman. Jadi pesan kaban belayan ya ke Bukai di dekat nemu penderang kesili age bekawal ngau penusah to tau telefon ngagai Puan Mei. Nombor telefonnya 0112-5720-814. 0112-5720-814. Tau megang ngagai Mr. Sawiang. Nombor telefonnya 019-3914-015. 019-3914-015. Lalu pesan nangkan kenya pesan bekawal ngau pengawak. Ngingat ke setahun niang niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya. Tidak ada atur hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakung Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak mega merekat ke regang niang tu, niang suji anak majid. Dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7, 2026, berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan, kita dipinta datang ngagai rumah niang tu. Ia kebak lot 661, Jalai Teruang, Pujut 2A, Miri. Ngagai kaban belayan ke dituju ke pesan tu, kita dipinta datang ngagai rumah ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Pesan tu tadi bekawal ngau sembiang ngingat ke niang suji anak majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak mega merekat ke regang niang suji anak majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat datai perengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang tok ya kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Lalu kita berkunci ke pesan pemati ke sekali tok. Pesan tu datang dari Sudin Anak Kanyang dari Tekaluang Ulu Entayah. Jadi pesan tu madah ke bininya Kumei Anak Busang, Kumei Anak Busang tau ke inai buak. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Awar Tekaluang Ulu Entayah kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat Danjong pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan, lebih agak kita ia keba Batang Tayah, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Bawah, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamop, Ulu Julau, Jamu Kerampak, Penebak, Pihak Mega Batang Dayu, ngau semua kaban belayan bukai yang kengelala kume anak busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah awar Ulu Untayah. Lalu niang tu dekat di Senggai lemai 23 hari bulan 7 2026, dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah awar Tekaluang Ulu Entayah. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kaban belayan ke di tujuh ke pesan. Tau maga pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri madah kelaki ya Anthony Dunggau anak Sinja. Anthony Dunggau anak Sinja udah nadai 21 hari bulan 7 2026, ba hospital besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat Danjung pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026, ngagai pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kaban belayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumahnya, rumah niang tu baklot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah. Pihak muka kabar melayan di Paku, Layar, Betuang, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah niang to ya kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5 Pujut 7B Miri. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Anthony Dunggau anak Sinja. Anthony Dunggau anak Sinja tu dah nadai lemai 21 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai 4 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat Danjung ke pendam Anglika Lamir pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumur telefonnya 013-800-08519, 013-800-08519. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang kena kenatai kakunya tadi, terang didinga, didinga kelebih agak kaban belayan, dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Nyala tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Terima kasih. Lapanagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lah lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang sampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program ruai kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program ruai kita.
2: Jadi ya, mari selamat tengah hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa program ruai kita yang kenang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah di pukul 1 ngali hari. Bawa program ruai kita ke minggu top tinggal. Aku berasai bertua laban uliah bulai ngosiko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu hanya Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi yang beri selamat lemai, selamat datang ngakai luar untuk Puan Sylvia.
3: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Itu bahaya aku beri tabi wasta, terima kasih ngakai Sri Aman FM. Laban dah beri peluang kami berkongsi ke informasi menuju Balamayu.
2: Jadi sehari itu topik yang ke dekat di baik sida di Hospital Sri Aman. Rana untuk diatur kita bersrimai ngau pengrami atau ke pengawak sida kenyambut hari orang tuai renggat antara bangsa. Awak ke balap ingat tu atau sama nemu dengan anak agak tu Puan Sylvia berkawal dengan program ke dekat diatur kita ke Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakai nuan nerang agak peningan mayu lemah itu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu, tahun ti keterubah, Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Psychiatry Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminat kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tanggepuang dari unit-unit bukai bas ya kebisik bak Hospital Sri Aman ya ne. Tik te berarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana kelebih lagi ungkup sida ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia unya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tajak pasti dah ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawak atau ke kita ke bah Hospital Sri Aman ya. Jadi ya tentu program tu bakal ni ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tika datai lah. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman ianya bak mua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne.
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti. Bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju tu spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai ti bisi datai maya pengerami tau.
2: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke distia ke kita ngagai sida ke udah tuai umur tu jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih banyak tela tu Puan.
3: Okey. Maya program tu kami bisi muka 10 itik booth lalu booth tu dibagi jadi 4 itik zone Zon 1 kami bisik physical head screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai physical baka pengering muscle simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nyak functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka padah kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health book 7 ngau 9 but zon tu ndo merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zon 4 tu lah. Last kali nya zon 5. Zon 5 tu Nur merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
4: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita hari upis pengerai atau karya hospital Seriaman ke sidak ke tu udah tua umur tu nah. Jadi mayu akhirnya tadi endang pengawak berperasa pengerai pengerai tubuh enggak sampai ke pengerai runding pan diperasa.
3: Ya betul.
4: Kalau si teri peluang ke cukup mana disetia ke kita ba hospital Seriaman ya.
3: Ya.
4: Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
4: Oh jadi terbuka enggak siapa terus minat kita ke dia di Semanggang tu aja atau ke anti semaklah sidaknya bisa atai ke sibu bisa singgah ba Seriaman itu uliah ke sidak yang masuk apa program tu?
3: Uliah uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Seriaman aja ke bisik datai ri Kuching ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
4: Oh jadi berapa rulan tadi orang register ngari keperudi dong register drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
4: Oh, bisik
3: hadiah, bisik prais untuk raban tuai yang sudah lengkap semua stesen yang perginya lah.
4: Oh, jadi sidak ketuai umur tu apa Malaysia atau sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi?
3: Ya, 60 tahun ke atas.
4: 60 tahun ke atas. Jadi okay. Ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketuai kirinya, ngarap ke sina sama ngambil peluang tu lah, puan. Okay, jadi kepenuhi tetapi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita di hospital Seriaman buat program ke diatur kita bersama dengan kita yang ingin itu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program tu oleh merik kesedaran tikas pengerai tik meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya begak ngarap ke bala raban mayuh tik bisik ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai tik ribun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban ke bisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tau lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama buat kami bisik special mesin kena kami medak yang pun masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise di boleh diadu sidak berumah.
4: Oh malah main eh. Oh jadi ya terima kasih yang ingin nonton Puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita bahwa Hospital Seriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari kita ke di Audi Seriaman oke seminar kita di Audi Seriaman aja dan kita ke di Audi Strata Menang Sarawak ni demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Seriaman tau datai bak program tu ilan eh
3: ya.
4: Oh jadi ya terima kasih aku ngari ke RTM Seriaman ambar biasa terima kasih agai info ke dipengusi ke Nuan kelebihan ke bak pengerami Indo nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
3: Okay, terima kasih megak ngagai Seriaman FM laban dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
5: Ya kau lala atau percepatankan ngagai bala mayu atau kelebihan ngagai generasi muda kita ataupun anak-anak ke baru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisik. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka itu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak talu ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap ke menua baru, kerbak baru dia tahu dari jadi harap kesidak rindu ke menua kita ini. Sudah aman. Gak saya kita bekas besar itu.

Di pegendang ngaiknya di lagu orang menyuku lagu dari Marilyn Krikumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu berserimai ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedikumai program Bintang Baram Regatta diatur mega. Berserimai ngau Baram Regatta Merode 2026 berengkah diatur hari pagila 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kena kumbai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari Minggu ke udah lalu, Minggu hari Minggu tu tadi 19/7/2026 10 pagi Bapalan kena kumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyak mai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia Jalur Gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19/7/2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selama hari Sarawak, Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengenikuan kediasai kita jam diato. Lalu dikharap kemegak semua selampur genap komuniti. Ngasai ke pengelantang hari segang pemansang yang kebenar diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ingat yang agai info bukai kalau cita itu sebengkah program kedikumbai program kempen atau kekimpin merik darah tidak diatur upis polis pelilih suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di suraman itu program itu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai atau ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari Bapalan Kedikumai Pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai Mesir Mayu ia ketau ia keuliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung piam gak ngau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO piam gak community di Sri Aman dito. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari ba'alai kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak sebengkah program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program kedikumai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alainurnya tadi dekat diatur Karnival Belia Serangau Selangau 2026. Badewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kursa Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayantuk ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak ngau Selangau di perangsang sampal datai ngau program Karnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari lagu ya sudah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedukung by Biar Meh Aku Pergi.

Halo, nyadi aku Doki Buang Nabor dari rumah Liam rantau kemayomannya Sengkari. Mulai selamat hari Sarawak. Ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai, lalu ngarap ke kami ke bumai betupi di rumah panjai, ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau kita ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai. Ngau nya aku merik besar, terima kasih ya, lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Shigan kena kumai berbara api dendam mama pedih hisik kita nama kita ada pedak orang bakar rampang. Tak jawab tu dah nada yagi pemandang anang mendak pangan diri anang nyebut pangan diri jauh kejakuk kena kumai rampangnya anang semua kerampang agai sikut-sikut orang okay? Segulai sejalan dengan mana kita ingau pangan diri. Okay, selamat mengalami hari kita ya ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai ngenatai ke penerang dia mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari ngenatai ke pasar rindu hati minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserima dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betuang dekat ngatur sebengkah latihah ke dikumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Khusus Semin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tong oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak baka gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, dibagi menua Betuang. Jadi khusus tu nak berbayar lalu mensemayu ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang sebarang tanya atau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kalau kita dekat nemu penterang kesili agak berkawal ngau latihah kedai kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Ngagak mayuh macam barang jadi dia tu jadi bak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero dia agak bakal Lumpung Batang bisik bertutup diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang Semin Fero tu Semin Fero mayuh macam perengkau boleh digagak nengah pengelandia kena penemu ngagak Semin Fero tu baka meja bangku bisik mengak sekedar kaban ngagak Alai Nur Manggang Alai Nur hidup ke dapur kayu hari Semin Fero mengak. Okay, kita kenang tak lama berkawal ngau khusus ya ke dekat diatur di College Community Betuang khusus Semin Fero. Semin Fero. Okay, selamat ngelari ngagai semua bala pengajar ya ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya, mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ia akan ngajar nembiak bak sekolah sekali kena bak tadika tapi yang megak bak sekolah primary sekolah secondary harap kita semampai lantang pihak megak gerai selalu akan bala pengajar kita ia ke sama bala pemisi megak sarito gaya ke pemisi menyikus kedak kaban ia akan jadi pengajar datang agak bisik pengawak ya kada tuar di rumah sekali kena bak sekolah jam dia tau. Sehingga ya atur mana-mana. Au cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat ngalih hari maka ke semua bala peningah kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai miliah YFM. Dia tau kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: cikgu Kalim anak sempurai. Aku waktu gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat Hari Sarawak. Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hussein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Farisha Gate.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
8: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
9: Selamat Lau Sarawak.
10: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
11: Selamat Dau Sarawak.
12: Yang selamat Dau Sarawak. Kasok Berkwarata.
13: 我是景峰, 我是华人, 我爱三六月, 三六月快乐, 三六月日快乐.
14: Kami bangga menjadi rakyat Sarawak.
15: Selamat Hari Sarawak.
0: Lagu dari Rahman Masterpiece. Lagu kedekumai menyadik.

berita yang bisa nyadi di bagi Menteri Aman pai lama. Bas bengkah restoran yang ketebilang di bagi Menteri Aman pai lama bala peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu dipejalai ke 11 buah sekolah dari zon panto ngau kerjasama genap PIBG sekolah tu gerempung apa yang nama ngau pengajar sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supio Brody. Program te udah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerah kuap sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh ngenegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi hari ilah. Lalu maya maksud ke penerang bab program tu kaban Parlimen P202 Sri Aman mereka pengagati ngagi sekolah-sekolah zon panto laban udah nyulut ba nyulut amat ba perkara akademik pia mega co-curriculum pia mega lomba ngomayan ba tawan to. Lalu pemujur ti bangsa to ko ya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk ba perkara to tadi serta uliah bersemekiah engau nembiak sekolah ba mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal titegut dalam pengawak ngagak sekolah tau nyadi palan telikun terus nyadi palan telikun kondusif pia megak terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah hari nyadi bas sekolah baka penusah buli pia megak gangsterism pia megak penyalah berpakai kedadah bertuai ke yang amat berhormat Premier Menua Kita Sarawak menua tu dekat terus komited kok ya ngenegap ke ngenegap pihak megak serta terus Menua Kita Sarawak tu kok ya dekat terus komited ngenegap pihak megak gemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia ke berkualiti ke kaban Parlimen Sri Aman ianya pokok ia ke pemaduk berguna ke manual. Okey, nyata tadi berita berkawal ngau sebengkah program ia kuda datur dibagi Menteri Aman pai lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang dikumai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Pihak megah program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kertih Sarawak, pihak megah ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak megah Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Merana ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi menua betuang. Jadi program itu mayanya bisa megah digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia kemegaknya diadun N35 Seribas. Pihak megah bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kadeh, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak megah Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kertih Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kertih Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak megah program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betua. Zita lagu baru megah, lagu dari Daniel Petrus ngawat Denny Umpiang kena kumbai Engkini Yang. Okay, terus berperindah mendiang ke YFM Seriaman.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyeno hati ngagai ya sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nembia ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi to operasi ngigak siko nembia ya kena pelabak ke kena tangkap bayar tau ke kena di pelabak kelemas ngau tangkap bayar benong diterus ke bahari ketiga bak sungai Strap di Panto Suriaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 km ke ilik sungai Strap Panto. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban upis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga pian megak nyelamat ba sungai Strap Panto. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuah nyala enggawa bala kabannya ba sungai Strap di Panto Suriaman. Jadi lebuah ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ya, lalu nyelam aiknya, lalu pengudahnya ya nadai ditemu pansut hari aik. Lalu nakak ke dia tu, 2 hari udah ndak ditemu. Kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar, laban bisik mega bala sidak sebiliak. Ngau kabannya tu tadi, bisik mendak bayar, bak ndur tudah tu tadi. Nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya, maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala, bak sungai Strap Panto Suriaman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tos biliak Taufik Izani Abdullah. Jadi to hari ketua benung agik mengkang di atur operation ngiga nembiak to tadi ia ke di pelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Panto.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa FM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina bab YFM Sriaman.

0: Dengarkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningar bari malam-malam ge tinduk rindu ningar radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rindu ningar pati ningar. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu ini.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedikumbai Manah Aku Ngigak Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jus Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat Merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama kali hari mengganggu kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suyaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih bala peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak baka ke tengah hari tu ko ya. Minta sebarang lagu dikena merindang semua kaban belayan yang kengelala bala menyadik diri empu merik selamat dari Sarawak menuju semua bala peninga harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Matin, selamat berjalan ke pengawak kuya di Konti Suyaman FM. Salam mari pujut Adung Miri, manah gaya hari kami di tok sarito panas kuya yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggang-gagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benang lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang, sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Begaya.

Ya, tadi lagu dari Wilfred Vincent Ragam, kita kembali Dara Balja serta Bergaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan Megah Ari Balap Ninga ke bisi benda kendai live sebenar berkongsi ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya, selamat berkonti. Kau yang agai kau ya. Natai ke pesan selamat dari Sarawak Megak Koya bisi nyapa ngalih harito mendak nuan live serta merik selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak Megak pesan ia kedatai dari Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat dari Sarawak. Pihak Megak ngegai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari kucing keseriaman panas sepemanjai jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyadik sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup seriaman. Harap ke gerai pihak Megak mujur dalam semua pengawal, ngarap ke Megak nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal ko Mary Antayen. Kita terus mendiang ke lagu dari Helena Kayas, kini kumai mana hagi tua berserara sebelum mendiang ke lagu dari Christopher Kelly, kini kumai badok ngambuan hati cemburu.

Halo, aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini nur sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang ada bojong program seluruhan dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Hemi ngau Penny Lula. Lagu kedekumai Joget Kegigak Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruhan dikenang YFM Sriaman.

Jadi pulai di pirak. Budak angkat ke kaki aku dia dekat pirak. Lebuh di pirak dia kena kena selai ingat 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi ngau ngalah ke kem besai minus di pirak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia aku mampu munuh sentri ke lebuh mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut dari Christmas tu orang dia dekem tang kami lepas ke seradu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ingira lepasnya tugas tang kumai kita tanggung jawab kita tahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Beliang Anak Bali PGB Bisrimbai Ngari Sarawak aku merancang nembiak rebak baru taluak serta sayau ke menua kita ngambil ke menua kita likun selamat Hari Sarawak Sarawak Merdeka.

Ya 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpau. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngalih hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya sudah ngau kami. 2 jam setengah sudah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman. Lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dalam program tu dalam ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati balap ninga. Bisi kena udah dikenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Benet, selamat ngali hari ku ya, selamat dari Sarawak nuju semua panas street kami di Supik baru Wak Pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua ya ke ngelala diri empu pihak mengakaban Facebook. Nah juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Benet, Juni Ben, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua, selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri, sarito manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu lama Ari Jam Semi. Ila kita masang ya buat program seluruhan dikenang. Okay, Madam Sindon Edi, Mary Jamba, Ahmad Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan, Rindu Lantang Sepot, Ninga lagu Ngalih Hari Tok Tade. Terima kasih hangga kita ya kesemampai tau ke peminat seluruhan dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita Kenatai ke pesan Kenatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu dari Wilson, Nama Penyalah Aku, dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Lebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap ke gerai pihak mega jaku pesan info gaya hari. Hari kami di Ulu Entabai, mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu. Kok ngelambai cokak. Sebenarnya kita ingin atai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin atai ke sitik pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn, Bakal Tunggul Angus, dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngajak ke pesan rindu meh selalu jam dia tu, panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke sitik lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Tuan Semina berduan aku menyanyi lekat lagu Bungai Tumbuh Berduri, Samuel Onya. Anang berduan pangan diri. Oh, anang ayah kemega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kat kita. Berdanji ke mari orang utai. Ingat-ingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah mari utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air balap Ninga Nora Gombang. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawas, selamat hari Sarawak. Okay, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suri Aman, minta mayan ke lagu Bebara Api Dendam hari Steve Shigan. Mari amari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hage. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua. Kena merindang semua balas sekuriti yang kegawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang, ya tadi, ya kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya ke data dari Apai Lambai. Nak maya pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unop, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop. Terima kasih Richa Unop. Rini Sabai ke sekali itu natai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai mendak nuan live jam dia tu untuk bisik awak minta main ke lagu ini labet bisik ganti nuan kena merindang kami jam dia tu ko Rini Sabai hari hari surikai panas gaya hari di surikai ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang bisa dipinta kita bala peningang, natai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna ditujuk yang ngagai semua kawan yang kengelala kawan Facebook semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Selamat hari Rabu kuya, selamat hari tiga agai semua yang kengelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Lama Nadai Berita. Cuma meh.

YFM Suriaman. Marta Bell, minta main ke lagu ke Dikumbai, Terima Meh Tanato. Terima Tanato di by Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngenatai kenya. Ngenatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu ke dekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka, minta main ke lagu Ari Maxwell, Celak Jari Tua. Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka, Tiga Tawai. Mega. Okey, Albert Joen, panas kari kami di Song Jam Diatokku ya. Minta main ke lagu Ari Winnie Albert, lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua yang ngelalam, rejakuk pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau dari Serikai, seminat ngatai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal, perincing panas kami di Semarahan dito. Minta tebah ke seberang lagu, merek selamat hari Sarawak menuju semua balap linga. Biar muka semua kaban Facebook. Ngau jakuk pesan Arab ke semampai gerai pihak megak mujur dalam semua pengawal. Akhirnya dia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ia ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert kedai kumbai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita ada ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyuak ke penudu atau ngak sida di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri daka babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempai ngau kami sepengelama jam to tadi. Harap ke pesan biar mega info sekali kenyai info pemansang ya kebisa dipungsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di Dingan kita tak nyadi ke penemu tambah kita dalam penghidup kita bersari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Ari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyandia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suryaman.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Saya pop sok jangan laan menitam anak Sarawak hinoh tua hitam te 22 200 hauduman nada jejak ke alam sejarah dalih tam Sarawak ni huo negering dap men pemerintahan British mahok selamat menyambut hari Sarawak men hitam anak Sarawak biar-biar hitam pahugun dahin dah pahuha beh alam dalih tam ni ja hitam dan murib peji alanggeri urib sayu urib denak men hitam lim alam daleh tam ni tangan kui men generasi maring atau generasi nyam tam tangayat na hitam pia-pia liwa urib alam harus pembangunan daleh tam ni ja hitam am temelak kenan pahu habeh te alam urib tam kebenan akui para jangulan selamat hari Sarawak men lim anak Sarawak hinok tuai tam te jaka adi sayu kenap.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
3: Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kita jadi tambahlah semangat tentang maring pejok dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluang ani dengan para itu alat tay panau yang hitik tiba ani alat tay gerik lita tiada dalun. Saya kalau berhati-hati, aku dah rambuti di defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandu kita lama-lama dalam tenang, kita kumat dan tenang, kita lang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada di sekolah, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

0: Balaga, dahin at langusan, takit pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay, una nama adik tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa Asen Kelol Leko ya tadi lagu nang geritam kerini hati tepat pukul telur 22 minit. Okay, apa yang aku kongsi ano program tam doa ni men itam lim una laku sembara selamat dau Sarawak men itam lim alang dah alang melu alam Sarawak dah Sarawak lim ya. Okay, ini aku sang geritam tadi nang kena ke ano program tam gejala segmen tam plevi ani hati tepat pukul telur junang na. Aku sengkeri tam kelenghi perutusan khas Dau Sarawak 2026 lahu hati men pukun pai tampeji alam segmen ngelarah jaki lahu men pukun 40 minit tampeji alam segmen pengjam tam pukun 4 juna hati tampeji alam segmen surat dengah levi alam pahmo men radio kayan Miri FM lahu men pukun 4.45 tampeji alam segmen dengah alang naimen Hawang Dale ya. Okey, lahu hati men pukun 5 itam peji kelenghi dengar halam pahma men pak undenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, men itam bakai-bakai ku alam kelenghi radio kayan ngejalo FM pitan pulu 5.2 dahin FM pitan pulu saya puan kusung lahu men itam alam kelenghi ngejalo My TV tusu ji kusung itam sempeji hendalo bakai tam alam teledio kenya ya. B men itam alam kelenghi radio kayan ni ngejalo FM ji kusung ji puan tusu dahin ji kusung. Okey, hati itam lang kelihing jelok FMG 06.G dahin FMG 07.2 itam sampeji atang pukul 6 lebih lahu wina menitam alang kelihing radio kayan ngejelok radio online RTM klik lahu mengkelau alang peji dahin ngejelok live alang THPS radio kayan ya. Okey, lahu man pukul teluk 5 kasih menitam pukul 5 juna itam peji alam segmen dengah keliah. Okey, nonton ano program tam atau men pukul telur lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. Saya lewi dahin saya ngelarah men itam lim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknamati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tujuh ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, nuna mari tampa je alam perututusan khas Hari Sarawak 2026 alang nai mentuan yang terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ya. Okey, kerani hati tepat pukul 3.40 minit ini aku sengkunsi menitam yaitu matoh menjima dan sang na program Baram Regatta. Okey, ini aku semeteng kita himan kita langsung tayo kalau sang jam kenal ke program sang dahak na jarun dahak na Baram Regatta ni hati jima daw alang una loh sang dahak na matoh men pukun dua lebih atau pukun pad hati dah sang na petading perahu berhias ya ani sang dahak na ha waterfront marudi lahu hati malam pukun tusu atang pukun pluji malam bintang Baram Regatta 2025 peringkat 10.

0: 25 peringkat akhir hati Beh Melanan hasilnya perarakan kebudayaan Dahin. Preliminary round Ratu Baram Regatta 2025 hati dataran Marudi ya. Okey, mengkelak bakai-bakai kualang meloh tata Marudi atau merintah malang teha miri mahino tatam teh langsung teh nepak hadui atau pakliah ni. Ya itu tam ya, dolong una loh kena hasang na, dolong kedua kena dah na. Tahu beh menhana pakliah-kliah ni teka hadui-hadui hasang na hati belah teh juan. Barang pengumuman, tenahana kerajuan hadu usu, lahu tenahana pameran pembangunan ya. Jaka ha, program Baram Regatta. Okey, empat anak lah kita sempeji Dahin DJ Usun Alang Teha Marudi Jaka Ani.
1: Hello, saya kena mendahrin telok lang teh konti doa ni ku uteh hamrudi dehin teh apa ni nyelemah teh peci din dahrin telok alang pagi yang antelok ngeriang do nak lang telok pomo ta alam radio telok kayan jadi tam peci din haji harin telok lang na hadui pable penguman alang teh merudi ini dehin tugong teh do regata ni wi teh apa peci dehin na itam peci din harin telok janggut 40.
2: Halo, halo, hai. Terima kasih Radio RTM Kayan, Miri, kebanggaan telo. Lim pahu-pahu Kayan, halang jam dahun Kayan. Teh lim musun tanah ni. Selamat datang ha Baram Regatta 2026. Ha Merudi Sarawak. Ani aku janggut 40 men kedai J40 Tapau. Bara ji dengan halang sayu. Ya hati kedai kalau ani buka pukul 6 jihima te atang lebih dau pukul 6 buka putung dau sepanjang dau minggu dau 6 putung dau jarun dekata ni nai nak kelok nai ramai-ramai nai nyenang barang akjuan hak J40 Tapau ni.
1: Okey Arin lau tengger yang dahum bara kenurnim katalang impeble ha J40 ni
2: ata alang rasu alang ngingam te dapi alang habel lau la opak sat siap dapi hiap dah happy uting te uro te ngahum naan kanan tegu kalau ngendap kani uting masik hiap lahu te akjuan jaka ani.
1: Okey Arin hino apan kedai kata ni ya dah kelunan bangu alang nepak bara bergata hangun ni jam
2: J40 Tapau Hida New Alisan Hotel. Mana kelok kami na konsep tapau, lo dang tapau ala dapi kelok. Awi jam dapi uting, uro na om naan, nore pelahu, teh hotdog, teh teloh, uting dapi kisap, tegu teh isak, teh kalgah na akna teh tinan. Kalau dang budget kalau kuri, kalau ngandap kanan kahum ataupun kanya, lim lim, teh kalau surf jaka dekata ni na. Naya naya nak kelok lim, ha, J40 Tapau. Jaka Baram berkata ni anan tua mana kui hashtag Marudi with love.
1: Ok mana telok lang teha konti RTM Miri nunana tangku puji jaki din harin telok jangkun 40 alang pun kedai tapau J40 alang teha Marudi jarun regata ni aku ngiuk lebak lo kedahak kelunan tam alang tawin tak alam hadim ada ekonomi jarun regata 2026 dehin keliah-keliah dan produk-produk alang jak jarun Baram Regatta ni anna kami RTM Miri na mini studio dehin menbeh telok kayan sangat pahamu program puji din harin telok lang teha konti RTM Miri kami pasah sengepahani itam lem jarun regata ni saya kenap man kelok lem dehem pahabong ngak jima.
0: Okey dan nama ada tampeji dahin DJE dahin hati janggut 40 alang teh habaram regata merudi jaka ni ya. Okey lah mengkelok bakai-bakai aku ya aku kira move itam laan mengkelok alang teh hipun hawa mengkelok alang melot jelang sayu mengkelok alang teh hamiri mengkelok alang teh beluru ha bekenu ha hino tak kelok teh ya alah fahalang teh ni tenah inang dah na program break baram regata. Bagai kerana aku senggeritam pah panjaki kelenghi lagu alang kena Dennis Lejau hati lagu Urip Hudik Men Itam Lim.

energi darah lahir lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alang berhusun lohi anak yang di Pertua Negeri, Wanat Jureh Premier. Layang dari Sarawak kianah jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, alang anna tak lem duman 2024, ianah 2 juta pitanatu telok puluh pitan ribu, tu suatu saya puluh lima loong. Dahin, nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak limkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino aman dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benci timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak dahin dalih Brunei, hianah hak timur laut dalih Brunei, hinan dalih Sarawak kenah Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepuun ayak lasan men lim hadi maya dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kenah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Ahmad. Dahin awi tamhinang map dalih Sarawak yakna petap garis khatulistiwa petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alang tek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekap entam puboh atang hiran-hiran.

0: Daniel Ding man kucing mau ketatabi sayu daw Sarawak man itamlim lebih-lebih na man talo anak Sarawak kalang tehay no tua jakani nurai kalahu man talo lang peji dahin radio kayang jakani. Bye-bye.
1: Saya pop sok jangun an menitam anak Sarawak hinotua itam te. Dawane 22 tuna tusu hauduman nada nyijak ke alam sejarah galeh tam Sarawak ne. Huo negeri dap men pemerintahan British nalang huo deh. Aku Jeffrey Ngobang sebagai pengurusi Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri Jarunane mewakili lim ahli persatuan telo alam dalih miri ini mohok selamat menyambut hari Sarawak menitam anak Sarawak biar-biar hitam pahugun dahin dahak pahuhabih alam dalih hitam ni ya hitam dan murib peji alam geri urib sayu urib denak men hitam lim alam dalih hitam ni tangan kui menjenerasi maring atau generasi nyam tam tengah naik tam pia-pia libuh urib alam harus pembangunan dalih tam ni ya hitam am temelak kenan pahu habih te alam urib tam kebenan aku ibarat jangul an selamat hari Sarawak menlim anak Sarawak hinok tuai tam te jaka adi sayu kenapa.

0: Okey, Nana Mari tanpa hapan kelang lagu alang kena mapet lagu Teluk Bayu ya. Okey, Nana halanggap no panghakai bakih tam Winidau alang nyo mau ngajalah WhatsApp tam ha konti. Alang kunci ke ulung ge dah alang teh tu kau cakap ani ngerem ya ya kuna ni ha. Lawa kau kunci halam hangito pako paya uli ngavang buah kini kuna ini ha. Lawa hawa kedak lagu Teluk Bayu alang teh klenghi lagu ni salah tujuh mendah alang teh klenghi radio kayan. Ha hino hino hi hi alang klenghi radio kayan dau ani. Okey lahu hati lagu nana tujuh mendah hari na alang teh naa. Uma bawang alang teha miri lahu menanak na alang teha Kuala Lumpur mahabin tulu ha hina hina todalok te lahu alang teha Longpila ha Arab Saudi nginahipun batung alang bake alang mage ya lahu menanak anak sauna. Okey nana hati lagu Teluk Bayu ngepnu penghakai bake tamwini daw. Okey, kerana hati tepat pukul 4 minit aku pada sengkiri tam pejoh alam segmen tam lebih ni segmen program peji pada mana tam hati tam sangkelengi tektok replika bendera Sarawak alang naiman umar daro asap belaga.
1: Panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alam.

0: dalih tak lengkah tek do Sarawakane rantak bara sokongan tak melu kenep tak tek do Sarawak tamane bara ayak kenep tak.
1: Aku bertanggara ni narin telo Puan Elis ni na pakai telefon. Menheran kalau uhi pun pelamana na belira Sarawak pakai tungguhan kan anda.
0: Jinun kesang lalek darah kalau uhi pun pelamana alamuni jadi kalau tek peduan tek buah bulan 6 deh karena kalau pemana tek johadui kalau sang mablera aneh lah jadi yana setuju kalau lim kalau biro wanita karena kalau setuju nah dui aneh jadi hak kalang dah hap deh jadi jantuk kalau sang darah alek sang petoknya kalau peduan tek na kuri daununan lah orang kalau pikir nunuk tok gaya kalau nah hadui aneh ya nah kalau milih hadui aneh sang ang kalau nah hadui nah belera aneh
1: jadi kreativiti alang sayu men ketalang antambat dengan tam pakai ngwak aban tam na ket alang deng pakai jo dihalang deng mai kredit menu maru telok setiri nunuk tok gaya kalau hipun idea nah hadui aneh deh abis ni kalau pakai tong atak
0: alang mai idea makalok ni kalau lim kah amin kalau pikir bulan tusua ni bulan melu bulan kajo bagi tan Sarawak ni ya, kalau pikir oh sayu petelok na belera Sarawak nana pikir kalau ni deh
1: jadi tenyenang membehadu yang anda kalau nane na janda mele amin nak ke tak nyadu peji dihin peji kanap nana orang nak tehlong kuri darah kalau mepang tong ni
0: jadi kalau mepang tong ni mungkin te alam jimi gununan amin kalau te putong masuk halam uma lama-lama sitang ngejelo alana nih sampai kalau te hau mama sekolah lenta hau mama kalau te mepang nah
1: jadi tam ngelarah jaki hari yang ngeriang lagu nih wana yang tam nyebong wak.

0: Dangga bara kurio katong alang an na kalau pakai. Apa na kalau na belira Sarawak ne?
1: Buka tong alang an kalau pakai. Ya dina saya atu saya pulu tong alang dang abang kalau na belira ne. Berang na ayat dina 26 kaki. Arun na 24 kaki. Darah kalau nawan na jelang 2 minggu nunan lah. An kalau na hadui pekdal. Haja hadui tam daw teh. Dia nak nawi hadui dak laki nah hadui pak dak pak dak alam jelang 2 minggu nunan
0: korek. Okey, dua anak tu nak tejo hukah long kelok alang nak tong ni kuri hukah long kelok.
1: Hukah long kalau alang na anak-anan tak kalau alam 20 long nunan tapi kalau te negerang na anan lim-lim kalau biro wanita.
0: Jadi hadi matok na hatana ampa yang kelok negerang nak kuri dara kelok nana ne
1: kalau metok na alam di do nunana
0: nunok man be belajar tegu kalau na belera Sarawak pakai tongan ne
1: belajar dahin hade langawan kalau na belera Sarawak pakai tongan ne dahin musut sap na kayo na paku na lim ketalanganan te sin kalau biro wanita darah kalau musuh sap nak tak lem telok daununan.
0: Dua nak tak jauh hadu ni. Nun cabaran menekelok. Tegu kelok na belerak Sarawak ke pakai tongan ni. Dahin nun nak kelok petrunga cabaran nanti.
1: Jadi cabaran nak lang angkelok arasa tegu kalau na anan.

0: Ati nah usaha hadui kami. Kami meran target dahin kami meran berusaha kalau mesti berjaya nabli ra'anan. Ji tua kenep kami mesti berjaya nabli ra'anan.
1: Pejidih na kawak nguak, wane.

0: Okay, Mambeh, kenap ka alang pengurusi Biro Wanita Umar Darok teguh hadui kalau ulong none nonok Mambeh kenap ka.
1: Jadi aku sebagai pengurusi kalau Biro Wanita Umar Darok meran melu kenap meran kui bersyukur, aku berterima kasih mentuhan abin usaha kalau u berjaya abin Tuhan mai kesehatan makame Tuhan mai pengjamu ge makalo.

0: Muyakin yang peduli cabaran, yang peduli hanido nun masalah alang kami hadapi. Kami sama-sama berusaha. Akui melu meran, kui bersyukur meran. Abina kui hipun biro wanita alang meran berusaha, alang meran kerja keras.
1: Anana atik jauh dahun hari telo Puan Elis Laing atik jauh hadu yulang anak dah lakna bina itu pelamana atik jauh nun edia daripada meses alang kajo alang ni menhadu yulang un kelakna ni
0: aku sambara meses kui men lem telok dah asin telok.

Di dah petangan alang sayu men telok doh lebih aneh dalam hadir lang telok na nona na hitam peji dahin hari na telok puan Alice Laing pengerusi biro wanita Umar Daro Asap Belaga tejo hadir dah lo udah ngete na belera Sarawak pakai tongatak guhang mina pitam ok bitek kualiti hadir lang tam na sin hadir tam sang tula.

Lagu Alang Kenan Edut Nipa, lagu Rofina Imang yang tinggup nu pahakai bakai tamalang nyamau ngejelo WhatsApp tamha konti ya. Ok, kerana ni hati tepat pukul 4 junang tamsang peji kelenghi dengan lebih alang en hunyang ngerong salin dahin ena basah.

Ji Kelangi hati lagu lang kena Daniel Bampa lagu Dale Sarawak lahu peji dan hin YB Dato Dennis ngolang dun telang usan ya. Okey kerana hati tepat pukul 4:47 minit aku palo kritam pecah alam segmen tam segmen dengan halang Neman Hawang Dale.

0: AJ dengan halang unalah sangkun si menitam. Jadi hal lima tanah tegan alang ayan magnitude 5.G ha wilayah Erdes Peru tinok tenam lo ngalang matai dan hinte tasak te kuri-kuri puluh amin alang tasak ya dahobar ani alang naiman pengawai te daw migo de. Okey tegan alang jadi te malam daun-daunan te teluk puluh dua lo ngalang ga dahin tenapasan Gold Coast Banjo alang te tegan lahu kira-kira alam teluk atu kilometer ha timur 5 hati dah barang alang naiman Perdana Menteri Luis bagai bagaimana lahu hati te 40 saya amin alang tasa te teluk atu laung alang emte ngavan melo ya dahin wanan te 22 laan tegen alang jadi. Okey nana ji dengah halang unaloh dengah alang naiman 5 dengan alang naiman hawang dalih alang kedua aku kunci menitam dengan alang naiman Vena. Okey, amin ngavan Aldo Hilter an pekanak ha pasen Bauna am in Austria sang endahana kira jadi balai polis alang maton operasi nak dawani menup dah mano hadui-hadui petme darah kuri-kuri duman alang lalaudi. Okey, ani ja sang nyekang dalok men kerati golongan neo-nazi kira nai nyivah inang amin ani alang teha sepadan Bavaria ya. Okey amin petmai hari petmai amin ani kos nana ihana alam sin Australia hati 22.1 juta ligit. Amin ngapan helter an kanak-kani teduman 20.4 plus saya perpitan anak empayani udara anda kira dah sendiri pemilikan pihak persendirian ya empayan dalam menplitah ala teduman 2000 plutusu men o tena hadui-hadui tetok udang-udang. Okey, nonton hati dengan halang nemen hawang dalam halang kukun simen hitam lim hitam dan penjelam segmen ini Tejaka Lampilan Tedau Jima
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Udah Sarawak, Tambing Tuhan berkat dalih tang Sarawak. Kinahkui Tuhan nyingau dalih tang Sarawak paan melim hadi jiam. Kahum naan bangsa alam dalih Sarawak paan pahalam pahubun peji kenap. Akui nyalam Sarawak.
1: Aku mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Kerajaan Negeri Sarawak karena mengiktirafkan 22 Julai itu sebagai Hari Sarawak, ya. Jadi dengan pengiktirafan Kerajaan Negeri Sarawak, ya, jauh 22 Julai ini, jadi kita sebagai rakyat Negeri Sarawak, kita adalah masa untuk kita bercuti untuk berehat daripada kerja kita lah. Jadi kita kesempatan itu untuk bersama dengan keluarga kita di masa pandemik ini pun, jadi inilah masa untuk kita bersama dengan keluarga kita lah untuk menempuhkan kepentingan keluarga kita.
2: Saya pesuk menitamlim alangkelhi Radio Kayan. Akui si guru mina luhumding. Ngenap halawahani mauk selamat menyambut Hari Sarawak menitamlim. Ginah Tuhan terus memberkati daleh tam Sarawak. Nuraipah menbarisan pemimpin daleh tam. Ginah dalok terus diberi uge dahin batu ngaleng mageh jarun memimpin daleh tam Sarawak. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok pehubung dahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku ingin

0: pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelo untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnya, mau sayu kenap man kelo anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pah kelo santai, kelo na asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kelo. Nginah kelo berjaya dalam sekolah kelo, dahina hinan taman kelo melu tek kejayaan kelo na. Tainah belajar na, nginah kelo nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin daleh tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelo hadau, mang kelo tembau. Anan tua dahuk, selamat menyambut Hari Sarawak. Sayu kenap.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin kelok.

Okey, Luna nama ada tampat di Kelenghi lagu Alang Kena Lobo lagu Stony ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 4.57 minit. Okey, pada pejuang dalam segmen tina pukul tepat pukul 5 lebih naik tamsang Kelenghi. Dengar halang pahmau manpa'un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lalu menitam Alang Kelenghi. Radio Kayan Tamani ngejelok FM Pitan Plus 5.7. Sudah yang menitam Alang Kelenghi. Ngejelok FM Pitan Plus saya puan kusung. Lalu menitam malang peci dahik ngejeloh channel MyTV Tusuji Kusung. Okey, tang sang peci dahin dalam bakit tam alam teledio kenyam. Bi menitam malang Kelenghi radio kainan ni ngejeloh FM G Kusung 6.G dahin G Kusung G puan tusu. Lalu mengkeluh alam peci dahik ngejeloh live alam teha pes radio kayan. Lalu menitam malang peci dahik ngejeloh RTM klik itam sang peci atang pukul 6 lebih. Okey, biar pandai aku sempat pantam Kelenghi sampai Korintus lebah hati lapik lasa mintam lim alam tampidah Kelenghi dengan halang pahamu menpa'un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya.

0: Nak selamat ke tetaup, tau ini 22 atau bulan 7, 2026. Pekuak ngan tau telu. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyah Miru FM, pemo ngenake Pauline Lenik. Tau ini 22 atau bulan 7, abeknya catau pakai ilu menawai sejarah tua. Tapi ini nak catau ya jadi simbolik kuma kelunan kado ka Dale Sarawak dalam ngebadak tangan ngan semangat ca kimet hormat ka ang ida serpe ngan binapa kuak peman ujo bagi pekuak mete Dale Sarawak ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg un petangan mong kelunan kado apan pekuak menawai kete sejarah asat Sarawak dalam kelok mejung masa depan pekuak ngan asat ca pebeka tawai atau pe perpaduan kestabilan ngan binapa kemakmuran. Ya ti isu ini ke dalam perutusan khas sempena tau Sarawak ke Facebooknya Sarawaku. Perintah dari Sarawak komited lan dalam puyan keluk mentransformasi. Dale ini tai palak ca dale yak maju ngan pendapatan yak embau cin ketai puyan ekonomi digital, tenaga bileng atau tenaga hijau, inovasi, pembangunan modal insan ngan binapa cin tadbir urus yak tiga. Ya pepercaya laa, puyan cakimet ngan gayang pekuak yak nai mung cina kadok-kadok pihak kak Dale ini sukat mepo Dale Sarawak dalam penjo tai palak ladung yak embau ngan maju binapa jadi ca Dale yak un pendapatan embau. Borneo akan jadi cahap yak utama pasaran halal serantau cin ketai gayang pekuak yak nageng ka ang Malaysia, Indonesia ngan binapa ka Brunei. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma penuken kenedan nak kuma dale ya un potensi ya bio cin o ngimet kelok menganun pasaran global tua. Dalo dale-dale kak dalam Borneo ini sukat ti ca ekosistem halal yak kondusif, ini abeknya sukat mepo tai pasaran negara Islam tua, tapi sukat tai pebo kak kadok-kadok dale yak bukan Islam pe. Ya tisu ini teguk pejadik ca puyan Borneo International Halal Showcase, BIHAS, BIHAS, kak Kuching nyap dai. Dalam teguk inapa, dalam pengaduk kiok-kiok lemah atau usah delegasi cin dalam dale ngan binapa cin awang dale unai teguk puyan ida pasat ina. Ia pepenjo pejadik ca pelancaran bub mading, bub pelan pembangunan industri halal Sarawak 2026 pabek 2030. Ca usah anak dumit laki dalam umun telu uman lepek teduun o lepa menyet dalam ca penusa alut kam yak kejadi ka sungai seperut baram nyap dai. Un telu usah la kelunan latak. Dua laki ngan ca leto pe lo kendulutan dalam penusa alut kam ina. Kuak dau reput yang naik cina pusat gerakan operasi bomba Sarawak ida alak dengar pasen alut yak tekam ina dalam pukun polok dua telu polok lapa belok tau o lepa mung ida yak pakai alut ina abe un neulik ka amin cin tau ca yak lapa dai. Pat usah kelunan ina dalam asat naik cina long selatung dalam asat pakai alut uban kelok tai ka klinik kesehatan long lama. Okay, ngelihatlah. Pat usah kelunan ina dalam asat cina long selatung dalam asat pakai alut uban kelok tai ka klinik kesehatan long san. Kelunan kadok cin lepok kina nading taan usah patai anak dumit laki ina penjo edetan alut iak kam ina abek cin ina. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR ken ida pasat cin tau nyapdai ya ken ngin cina balai bomba dan penyelamat marudi ngan gayang pekua ngan polis di Raja Malaysia. Pasukan penyelamat ya taikina kio-kio abek ke ukok penusa ina dalam jam pukul lemah kata taup pakai janan balak atau pakai janan kem apan sukat tepala ukok penusa ina. Pulau Cin Pulau Pat unit umat-umat lot kedai dua tingkat ke jalan Ko Peng Long, Sibu, Tai Tutung dalam ca penusa tutung beluak tau nyap dai. Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak badak dengar ya ida nerima dengar tusa ini dalam pukul ca 20 pian lapa beluak tau nyap dai. Tapi dalam teguk ina, Wabeun penusa patai ngan ya suat dalam penusa tutung ya lepa jadi ini. Dalam pengaduk 40 pian usa anggota bomba lepek tai teguk penusa tutung ya jadi ini nyap dai. Umak kedai ya tutung inana umak kedai uman, umak kedai alat ganti kereta, kedai juan kereta mesi, barang keresa mesi ngan binapa un kuda-kuda kedai dia cala. Tading tutung ngan ketok jumlah tutung ina masih dalam siasatan pihak berkuasa. Ina tengah ina tua dengar to ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemungkejai ka usai talido kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nak selamat kata tahu, nak salam tahu telu dengan tahun ini 22 atau bulan 7 2026. Ya, tahun ini tahu biok pekuat dengan tahu sambutan tahu Sarawak. Ya, nak nak dalam ini pakai ala awang kek nak tahu Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Kumamung yang ngelinga dawa tali dia kenyah kata tahu ini. Ya, tahun ini 22 ilu nyambut tahu biok kumailu ke dalam Sarawak. Ya, harap ilu on bangan on manyi on semangat. Pekuat ngan tau Sarawak ke ilu ya ilu semangat ilu ngeramai ngan biok ke biok tangan biok biok tawai lah yo ilu ngeramai dau tau Sarawak ke ilu selamat atau ilu ngeramai tau telu ini. Ya, anu dengar mong sangat nakik ya ke usia tali dia kenya ya ilu kok pengalai kam sukat ngelingai lu cin live Facebook ya cin live Facebook cin pukul 3 sampai pukul 6 kata taup kak Miri FM tali dia kenya dalam binapai kam sukat ngelingai lu cin siaran radio pengalai kak Luyak pian pulo lema 0.7 FM pian pulo aya 0.0 FM dalam binapai kam sukat ngelingai lu cin RTM Click ya kak aplikasi RTM Klik. Cin pukul lema pabek pukul 6 katai taup. Dalam binapa sukat ngelingai lu ka siaran My TV channel 7 ja kosong. Ya, dalam mina pasal nakik ke kepada saya dengar awang kumai lumong kata tawap ini. Ya, dengar awang ke baca saya dengar awang kat dalam miri kumai lumong. Ya, dengar awang kat dalam miri kata tawap ini ona bayu begilat kat ca dua uko ngana tawap tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam miri. Ilu tenat dengar awang kat dalam marudi. Dengar awang kat dalam marudi on bayu begilat kat ca dua uko ngana taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam marudi. Ilu tenat dengar awang kat dalam telang usan. Kat dalam telang usan kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngana taup tena on hujan kat ca dua uko. Ngan binapai lu tepukena dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga sadin sekan ya tu yang ye kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngana taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya dengar awang kat dalam miri marudi telang usan ngan binapa kat dalam belaga ya lepak kenggin kumailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, sana kaya yang terkembi-kembi pemung kejaya yang ke usia tali dia kenyangak ini di Jelenik atau pada DGL yang pasal ikam cint pukul telu ada cint pukul telu pabek pukul nak ini nak pabek pukul 6 kata tahu ya lepas ini sana ke ke ingin kumailu ca perutusan khas Hari Sarawak 2026 cina tuan yang terutama Sarawak tuan yang terutama Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jarfa. Ya, kek ke pendengar lu perutusan khas pekuat dengan Hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kapada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nak kini 30 minit lapar cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ke usia tali dia kenyak kini ya. Ake DJ Lenik DJL ke pesaloi kempabek pukul 6 kata tahu. Ya, abis majuk ini ada dulu lepek ngelinga ca perutusan khas Hari Sarawak 2026 ya ke lepek ngin Kumailu Cina. Tuan yang terutama Sarawak, tuan yang terutama Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Tunku Jaffa. Ya, anase perutusan yang lepek ngin Kumailu ke usai tali dia kenya pekuat ngan tau ini tau Tobio Sarawak. Ya, nena dalam melupisi upasana Sarawak, ya, inu ya perkara atau apa inu ya paling best atau apa paling tiga paling indah, paling ya ilu kelok dalam dalam ilu Sarawak ini nena perpaduan ataupun kesatuan ya. Cakimat Kumailu Mong ya ke Dale Sarawak ini. Lu ke Dale Sarawak ini kado macam bangsa, kado macam etnik, kado macam pengelan. Binapa, tapi dalam binapa lu ni ku kasukat mudip kang ilu serpe, sukat mudip dalam harmoni, sukat mudip tiga, sukat madung ke kedeuman pekua ya. Ina ca kelebihan atau keunikan ilu ke Dale Sarawak ini ya. Ini yang ilu harap-harapkan inu ya ilu mana kini, inu ya ilu kecapi atau apa inu ya ilu rasa atau apa inu ya ilu sukat ti nak kini ni sukat pabe midan-midan pabe kete anak sulu baya ini capuyan atau pegayang yang tiga ya mengebat ngetebada ku una cina mong kunan kado petipo Dale Sarawak ini. Ya nak cilewela nak tahu Sarawak ku mamu ngak ngelinga dah tali dia kenyah kata tahu api ni. Ino aku minta kat ngam tu ini ku maikam yang ngelinga ke kat rumah. Ku maikam pengelinga ilu ke dalam kereta. Ku maikam kembi-kembi pikam ngelinga dah tali dia kenyah kata tahu api ni. Harap ilu on salau, on dana, on bangan tu apa kuak ngan tahu ini. Bentu ini pakai bangan lan sukat pegayang. Atau sukat pesalau ikam kat usai tali dia kenyah apa kuak ngan tahu Sarawak tau biok ilu kat Dale Sarawak tu ini. Ya dalam bina pakai kekusil aca dengar kumai lumung ka usai tali dia kenya ya dengar ya pasen tu ke tanak peko ya tanak peko ya bermagnitude 5.7 lepekan reput jadi ke utara Sumatera pukul 02 puluh ayah belawak tau ini adai ya ni dengar cin Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia bada ngan pendengar tanak peko ini pe kena siok ke unsur kediut ke pantai barat semenanjung Malaysia. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia badak kumaklunan kado ya un siok isi tanak pekoi na nak pekediut apa ni dah isi borang kaji selidik ke pautan yang lepak ke denak ke link yang lepak ke denak ke ke website ida ya ikam suka reput atau pe suka bada dalam ikam on sio skedut cinta nak peko yang lepak jadi ke utara sema Sumatera ya ni cat berit dengar pasan tu ke tanak peko ya jadi ke utara Sumatera baru-baru tading bami ni adai ya kuma mung ikam ya ke tanak dipa ya ke tanak dipa dale pantai barat semenanjung ya. Nat ni se ngam ya ayan te salau nat ise alert lah ataupun kekal you know isen ni se kalau kejadian ini jadi ke ilu ya ayan salau ya ilu isen dalam on penusa bin ni se ya penjuan ilu tek alat tindakan ti report kuak badan ya lepak badak cin Jabatan Meteorologi Malaysia Kumai Lumong.
Ya kena se meses nai ka usia tali dia kenyak ini ya meses nai cin nasi ka kugan ya ini pa masang anak lu ya nai ya cin tanak di pas semenanjung ya cin Johor ya. Shalom, selamat tetap di Jenik dawa selamat hari Sarawak. Tuhan memberkati. Tiga tawai ku maikam ya ka tanak di pas. Ya selamat hari Sarawak pamikam ya kena ya harap ikam penyambut ngan bangan ngan nasai ngan tiga tawai tu ikam menyambut tau Sarawak ka tanak Johor. Kina ya Tuhan berkati lumong pada kemai kemong lepak nak mesesku akek ka Miru FM tali dia kenya Facebook tu ini.

Dami na pasana kaya ente kambi-kambi ake ka pasaloy kam langan belian ni lepay ni pake pasaloy kam kata ya jamek kata tawap ini ya belian na nenggen cina Edward Seling Bamba Iko.

Dalam Regatan Mai Laang, lebih ramai dengan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesak. Narana na, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut dengan powerboat dengan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan dengan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasar mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursitia pendaftaran ke UPIS daerah Marudi tahunan pekep inana protojok tahun 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kenading penjadi sin 20 tadu abis 26 tahun 7 ke pasen Marudi baram dikata 2026 Peace, Unity, Progress.

Ya, lo pemongka jai ke usai tali dia kenyang ngakini di JL di jalan ke lo pasal lo ikan pabek pukul 6 kata taup na kurang cin puluk 5 minit ilo ke pejai ilo lo pemongka jai ke usai tali dia kenyang kata taup ini ya. Kumin tekak ngam kata taup ini mong sadin seken tuyang-tuyang yang ngelingai lo ke usai tali dia kenyang untuk kan tiga, untuk kan magat, untuk kan masak senyum-senyum untuk ke bicam-bicam ke ukok ngamu ya harap ikam on bicam on semangat on tangan tua on bangan dalam minu papuyan ngam ketai taup ini dalam bina pakai ke kusil aca dengar pasan tukam puyan sambutan Hari Sarawak ya ke 63 peringkat daerah muka ya lepek mepeng suwek cina ca ibu kelusa usah kelunan kado cina kado-kado agensi kerajaan bina cina badan-badan berkanun bina pecin institusi pendidikan pertubuhan bukan kerajaan NGO nganemung kelunan kado ya cindale kina dalam suasana ya penuh kuun semangat patriotik ya detika dataran pahin setia raja nyap to ini ada ya kulunan kado ya dalam masuk cinaca ibu kulunan kado ini nih ya nak semangat nak ramai kuma sambutan Hari Sarawak peringkat daerah kak muka ya ahli dewan undangan negeri Adun Telian Royston Valentine kuma puyana nyambut tahu Sarawak ini abeknya pakai menawai ataupun memperingati sejarah dalam membentuk negeri atau pedale lu tua tapi ini neca puyan ngak bada pasen menguatlah perpaduan atau pegayang pekua ngan sukat menyemai rasa cinta kuma Sarawak dalam kalangan ataupun dalam kunan kado kak dale muka binapa kak dale petipo Sarawak. Ya, ini saya capu yang ketiga yang ya kuuna kunan kado kak dale muka pakainya mengeramai tahu Sarawak ya pada pasat tahu ini.

kada dengar pasal tahu Sarawak lah tu ini ya, nekek pada saya dengar lah yang di Pertuah Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar, pekuat dengan ayat leto Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dua tayang ngebayak program Unity Walk pekuat dengan sambutan atau apa, sambutan Hari Sarawak 2026 ya mepeng suwe cin polo ibu usa kelunan kado kak dataran tun tuanku bujang sibu kak ini tading bam ini adai ya kelunan kado lepak naik kak dataran ini dalam pukul 6 tading bam bagi telak bagian dalam program Unity Walk ini ina nacap program atau peperisian puyan ya edati antara puyan edati dalam menyambut tahu Sarawak sibu ya sibu jadi tuan rumah pakai sambutan tahu Sarawak 2026 ini ya ni se ca sambutannya tiga ya ca dengar ya tiga cina kelunan kado kak dale sibu suwe cina polo ibu kelunan kado ya tai ngebayak puyan atau pe aktiviti atau program Unity Walk ya ida pasat kak sibu tading bamini adai.

Ya, nak nyanyi ke maikam wek-wek, sekan-sekan ya kat dapur ya ke maikam ino, ikam ti keretap ini on ke maikam ya lepak sedia atau pada dalam puyan engkam kelo nyadia atau pas sedia pengumuman atau makan malam ikam keretap ini ya harap ikam on dena on salah umbangan tua ya dalam ngam nyadia ino pengumuman keretap ini ke maikam ya telak tunggu bi. Wei ama ya telak tunggu bi kalikut ya. Ticak tunggu bi ujau ngam tau pini. Aduh nak cak pengumuman bi bagi ake ina. Ya kena idea ku mai ka makena inu in ambale be seno klo mana atau pepesak ujau tau pini suka ti tunggu bi la ya te beli tunggu bi kat tamu tamu tamu tungku kadok tunggu bi.

Ya dalam bina bangsa nak kaki ala awang ini nak cah dengar pasal tu ke program nak dah ya ide pasal 20 lemah. Ide pasal 20 lemah atau bulan 7 ini ina na tahun 6. Ya tonam ida ketika JL Nippon Auto Sendrian Berhad ini ke JL Nippon Auto showroom ya ka dale mirik ini ida tini cin pukun pian tading bam pa be pukun ca lapa belua tau ya ini se puyan ya ngin kumailu cin unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Miri. Ini cina Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Miri. Ya kumai kami sadin sekan sekanak mong ya klok nai tai ala bagian dalam puyan nak dah ini ni tonem kam suka tai ala awang ya dalam jam ngan ukok ya ke lepa ke kusi kumai ilu mong ada ya. Kok pengalai kena kam tai kam suka sedia isi nak isi agat usaha ngok sendiri, agat usaha tua sendiri, sukat kabe ya cukup lorok, cukup uman, cukup nisep ya, paling penting cukup lorok. Ya ina ya, paling penting okenai lu tena dak ini ya. Dalam binapa harap usaha lu sendiri pemagat ya. Habis suka ayan pesakit, ayan pemayung tegok tena dak ini. Ya ina saja dengar buat agak kusi ku malu pasan tu ke nak dak ya ada kepasat dalam ujung minggu ini.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Anak ini lemah pukul telu minit lapa cint pukul lemah kata tahu pihak bermajuk lai lu kalau petat cint use tali dia kenyah ke tahu ya ke telu ini dalam awang ini ke kalau nak tega tahu ayo kumai ke melepak nak like bina pe kami nak meses kumai ke use tali dia kenyah ya kumai ke Hilda apa yet ikang Juni el Clement Cheng, Keling Temawai, Gracie Julius, Anna Salvista, Petrus Wan, Gertrude Elon, Zulkifli Abdullah, Siska Paya, Kelen Lobus, Dublin Ke Baja, dengan kumaika melepak nak meses, ya. Dublin Ke Baja, Clement Cheng, Yet G, Hardy Thomas, Asfian Mahyus, ngan bina pengen sekal kugan, ya kumai kemung elepek na meses kumake ya tiga tawai Tuhan memberkati maka siwa tiga tawai ban pagat nyukung ilu ka use tali dio kenya ya kumai kempe ya pemong kejai ngak cina pukul telu pape pukul enam kata tau ka use live TikTok tiga tawai ban ikan pagat nyukung ilu ka use tali dio kenya. Ya kena nasana ke painen elo pamung kejai ka usia tali do kenyato ini ya mati ka tawai kumai mo kula kumai lumong ya lepek ma pernah ngan pasalo ngak cin pukun telu pabek pukun enam kata tau pini ada ya ko pengalai kembi-kembi pai kemun ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe ya harap ilumong on pagat manyi dalam inu-inu pa puyan lu singgat-singgat tau ya nah dalam bina apa kenyat lasau kuma keempat ya onyat dah belian atau per request belian ya cini kem ya kek besempat metit kidi ketetau ini ada ya kenyat lasau ya harapan atau kelembam atau peketau ya cala kek sukat metit belian ya ikam nyat ina ya tiga tawai ayan payu tawai nyat lasau cina kek ya cedawai pilu metit kidi lah ya binapa tiga tawai kumai ke mi lepak mapuak ke usai tali dia kenyato ni kumai ke mabake sekan bake ngak ya ke MCR ya tiga tawai ban lepak ke mapuak ke dalam ge pasat puyan ge ketai taup ini ya nah kumai pagat menawai ke ya kumai ke lo follow ilu ka usai Facebook ya kam sukat follow ya kam sukat like ame ka page me ka Miri FM tali dia kenya. Ya petegok lah kat tau dia cas dengan ake kat frekuensi ya kuat. Dalam pukul 6 na ilu ke ngelinga dengan ngelinga cin YFM Imban Kuching. Ya nembam DJ Eni Bungan ya pasalau ika macin pukul telu pabek pukul 6 kata tau. Ya DJ Bungan Eni Bungan lah pasik ke konti nembam ya. Amin dah keluar petegok ngak DJ Lenik lah kat pukul kat tau 6 minggu inilah ya. Petegok lah ake Lenik bye-bye. Kita nading bila-bila apa ake pasal ilu ngan belian yang ngapayak lan pakai petat ilu cin usia tali dia kenya ini cia belian cin Eddie Queen Sarawak Maju.

0: Gelora Pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Sebulan berjalan.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ดาละไม Y FM
1: Ya, selamat malam. Selamat gintu hari Sarawak Muka Bias. Hari itu 22 hari bulan 7. Saddle main 3 jam di konti, ok? Berkali engkau DJ MA tahu ke TU, ya. 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh. Tahu megak didengar secara online ngena RTM Klik, ya. Ya, kebenung driver jam ke detu agi dengar kami dalam peringkat pengangkut, ya. Ngarap ke semampai Beju Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tau ke nurun kawak manstang kawak wai sama-sama kita hanya berjimat neh. Serah kita ke berperindang gaul kami di Bandara Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tau ke didengar secara online mega RTM Klik, ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu kedisada masterpiece Kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami tentu ya sedalamai YFM segulai sejalai.

0: Selamat malam yang semua para pendengar bertemu baru kita bulan aku Nana dalam Hello Waisibu. Jadi berita keterubah ketika dikunci kepada para pendengar kita ungkup kelemah itu. Ya, Pak Pengami berjadi ke program berperso pengerai komuniti ke diatur kawan panel pelawat klinik pengerai Bintangur Besri Mengori Sarawak 2026 bila waktu tadi. Dia kawan kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut mereti ngabah mama ya dalam perkara ti bergaul ngabah pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik di lantang mengangkat ke produktiviti serta meri suku ngagai pemansang komuniti ke meruan agi. Jakuk sempama lama wisi madah, nyeliah mana hagi hari ke berobat nak enggeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kaya agi mayuh ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai, ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai, ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakatau kais minat merik pemayak ngagak individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut mana macam aktiviti ke disedia ke sepamanya program ke bakatau diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai, licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas sepamara tubuh tik mana serta megak bisik exercise mimin. Jadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalan ke pengawak berperasa pengerai serta ngulih ke penemu tak berguna ungkup kelantang pendiau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipegulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekerban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas moden lagi setiap ngau transformasi belajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalaikan dengan cara ngatu workshop nyuruh uri kerban interaktif PDPC Jaku Iban ti mujur ngempuruk kelapan ikut pengajar ke ngembuan pengeladik bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyururi digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur begulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Hitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuat madah ke workshopnya fokus belajar ke udah bisik ngambil ke lebih efektif mantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemaduk dikemerat ke bawa workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif tak udah dihasil ke hari siti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara ngena aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikena dalam kelas. Bapak pengawak nutup workshop ke dipenyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk kepenuri hari workshop tu ulih nyari fasilitator ngau penyandian ti berguna amat ngagai bala pengajar dikena ngajar Jaku Iban bak sekolah je mahela. Inisiatif tak berkata mana ke penegak pengeransiang JPNS dengan Ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tikas tak modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri bak Hello Y Sibu kita ke lemah itu. Sibu dekat nyari palan dua rengatu hari Sarawak 2026 lalu macam mega aktiviti atau ke program bisa diatur nyerumak programming itu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu ianya pengawak berjual tau ke carnival jualan ke berengkah diatur 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran tun Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 ianya United Walk maka diatur berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran tun Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abugulai hingga Prima Menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat megak dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran tun Tuanku Bojang yang tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ke ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y kita hari Sibu. Terima kasih ya.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita ke tu, menung, menung,

Ialah Goris Welingau Nelson Neru Anang Baco-Baco. Okey, 6.21 minil mai, sadar mai ke lemai tu kita akan baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Kalimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi gila ya, bisi mengga hujan bak sekadar ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Gau, Bintulu, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya. Gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 di degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, saya lihat tadi pada kita about portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu dari Clement Joyce, Dayang Intan, Gerlagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambri Amira ngau lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benda reba bak kandang puak menggeri di jalan tunggak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benda-benda dat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benda mansak kandang jalan petanak atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Mendikana Gori Louis Benetusah Milih Bungai. Udahnya aku ngatai ke pesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke BCD Jelimat kami di YFM ke Terubatu Pesan Pemati. Datari Lina Anak Sawang, Engau Gerincing Anak Mandal, tau ke Indai, Abah Entua ya, dekat Madah ke Anak, tau ke Menantu Sedatuk, kebernama Rani Anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat Dintu Balam Manyuh, kena ke Saritu hari 3, 22 hari bulan 7 baru rumah Dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di tuan rumah Sabah, tuan rumah Lingga, tuan rumah Bangsa, tuan rumah Ugil, tuan rumah Banun, tuan rumah Rampai, Sungai Anyit, tuan rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, tuan rumah Alin di Selkuk, tuan rumah Mary Rose di Sungai Rusak, tuan rumah Siti di Setan Jam Bulat, bala di tuan rumah Jawi Bulat, tuan rumah Sun, Sungai Rian, tuan rumah Asun, Simpang Koko Bayung, tuan rumah Anggi Sebangkoi, tuan rumah William Rabuang di Paku Pelawak, tuan rumah Ida di Betung, gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kuching, kita kenglala ni yang Reni Anak Lina dipindah datai magang ngesah penusah Rabatuk. Penderang kesilik tak telefon ngagai apa ya, ngenal umur 012-893-414-4126 inyak temenggung bunyau atau ke telefon ngagai gerincing mandal ngenal umur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert Anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, gau semua kita kenalan niang Indaya. Ianya Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido dan Nadai 21 hari bulan 7. Niang Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu gau pagilak 23 hari bulan 7 bak rumah Yempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu. Adakah dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin Anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume Anak Busang tau ke Indai Buak dan Adai 21 Rabun 7 niang dekat di Intu Balamanyuh Bak Rumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 Rabun 7 dianjung ke pendam kena ke 24 Rabun 7 pagi 5 pesan ditujung ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalan Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu, engkau semua kita kenglala niang Kumek Anak Busang, dipinta datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama nguluk pemati niang tu menerang kesilik atau telefon ngagai senu lumur ya 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau Anak Sinja Udana Dai 21 hari bulan 7 bak Sepital Besar Miri ni yang tu dekat Dintu Balamanyuh kena ke hari 4/23 hari bulan 7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi 5/24 hari bulan 7. Pesan ditujung ngagai semua kebabelayan bak rumah panjai di Kerangan Pinggai Pakuk, di Matup, di Tanjung, Pelanduk, Setambak Ulu, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Lingga, bala di Munggu Sawak, ngau di Munggu Ubah, ngau semua kita ke diau di Pelilih Layar, Betuang, Geran, Pakuk, Lingga, Banting, Sri Aman, Kuching, Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilik atau telefon ngagai Trina Mayang ngenal umur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak ambil ngari ke pengajar Susana anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai Batang Pakuh Bala di Batang Bujait Oyak, skim Empur Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh rumah Teduang Poi, Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha, rumah janin di Setuan Balungian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Katrin Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wah Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betung Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tahu ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 di itu bala manyuh bak rumah tan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngena lumuria 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang rungkat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisada Ruby J. Kumang Menua.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yang ngalih ngagai pesan ngata sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amanda ke pengawal ngata sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 ngata sulit pengawal tu diatur bak lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebu Antu Bala Disibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang ke sulit tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tahu ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa samban dekat madah ke pangau ngeta sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah minggan sayung entabai julau bala di rumah baliung rasan kenawit di mawung gau di macam apa yang bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai enggak bala di tua rumah Taduang Sekuau enggak semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di pintar datai ngagai tuai rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawal ngetah sulit. Pengawal tahu ke pesan sembiang tu diterima kami datai Ari Agnes anak tuul madah ke pengawal sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun engkau cara engkau pengawak merekat ke regang pengawak diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujud 2A Miri pengawak diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Grand Stumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Bala Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu inya Agnes Tol genak lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu ngenak lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex elder Gemung anak Berayun tau ke digalan gau nama apa jelawa tau ke Apai Liam, pengawal sembiang gaung kata sulit tu, diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan ke pengawal nyuak ke Entebalu. Pesan dituju ngagai bala di ianya Steven Kanang, tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau, ke kebelayan kebukai di Pelilih Menua Tatau, bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau, Selaut Julau, Penyakai Akai Julau, di Nangabuak Julau, bala sepemakai, Nanga Raya, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai bala ke sama bersembiang bak gereja SDA bak Sitap Menua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apaisli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawal sulit Almuai Entebalu niang Indaya Berawang anak Iyampi pengawal diatur bak rumah Empati di Ulu Jih ke Nawit nguan ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Analogi band kalau kita dah lenyau nandai ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua sah dalam mai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita akan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala kini Auntie Uncle benar-benar duga meningkat program kami. Sah dalam mai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Layang bintang di Sada Mawat Sikmega semifinalis kita ya, okay. Anugerah carta sapa juara, okay. Hanya ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 jaga kekuitai. 12 ikut dekat berpikir diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara nya ya, okay. Steady. Bila kita ke dia buat pilihan menua Selangau Aram sampal data nyukung bala peminat peminat bala pemerindang ke diminat bala kita ne, okey. Nyapa peningat kita lengunai nai MA selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley indai Leslie ngarap ke terperindang Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu ikan Saiful juta nam kena merindang peningat ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat hari Sarawak semua kakia ia minta lagu hari Josephine Juri kena merindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebenarnya program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebenarnya program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih ya. Lagu Isali Sweetie Sayang dan lagi May Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban Mengau lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 minit lemai. Sama meningkat berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disediakan untuk biasa dalam lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpa engkau lagu ya Seminat Nuan.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agi

Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nak berikan berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerjasama Perintah Besar Enggau Sarawak ngangkat ke pemansang Enggau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbang Enggau Bihas 2026. Kita ngungin ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim beri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun dari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar Enggau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation Enggau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya, Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawak bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi Enggau Pengelantang Rakyat yang mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat melati ke pemansang serta ngulih ke gaya penghidup di mana hagi ke Jemaila ke menua Sarawak Enggau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenarnya boleh dijapai ngena penyurakup Enggau Ati ti ransiang dekat bergempung. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi ke lambang penegak penyurakup Pemintar Bala Ketuai serta Pengeransiang Ati Rakyat Hari Pupu Raban Bangsa Budaya Enggau Pengarap Ti Semampai Nyaga Pengelantang Menua. Ia madah ke ngena iring Hari Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen Kuasa Kemeruan Transformation Digital, Perkara Pelajar Bidang TVET, Enggau Pemansang Infrastruktur Kemoden. Nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat, segulai sejalai tinjadi keperansang dengan ngerapit ke kawul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak orang Jemaila. Hari Sarawak hari itu disambut rakyat dari segenap jalai penghidup serta bala ketua Enggau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi mai rakyat sama besar ngetan ke penyerakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil ke Sarawak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke Dudi Arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madaka pun pengering Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa pengarap Enggau Budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Enggau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikenak Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati-hati tau ke MOU ke Mungkur Industri Menua Luar Enggau Balai Dagang mesti sudah disain nyerumbat program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke sempekatnya Mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ti bersilih ke sempekat tu ngayan ke pengurusan sidak tidak bergempung ngukuh ke kawul kerjasama strategik bak pengawak ti ngemansang ke industri halal bak peringkat kandang menua adap kitu Enggau Batikas antarabangsa. Sempekat megak dekat nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke Dudi Arila bergendurung menua adap kitu. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur berjadi program showcase Halal Antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching.
Projek kena ngurang ke Pemalat Penusah Bah atau ke RTB Pelilih Menua Semunjan Bak Sungai Kekal disandang dekat Tembuk Undar dalam tahun baru terilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat jadi keatur dalam timpuh panjai dikena ngurang ke Pemalat Ampuh Bah kesuahnya di Bak Kandang Menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikena ngurang ke Penusah Bah di Pelilih Menua Semunjan. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak nur netup Pesta Wujud edisi ke-6 Kediatur Bak Dewan Muhibah Kampung Kelkang. Kita datuk benda-benda ke berita lemai hari YFM Iban Kucing.

Pengamat tindakan ke komuniti ngena latih bertanam bertupi nya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara ti ulih mari impas. Kaban Kunsen Gris Tita Daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor mega tau nyadi penyungka pemansang penatai pemisi menua pesisir enya dengah pengawat ngeluar ke manyu hagi produk tambah nyalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke AgriCorp di perhati kuliah jadi ke jalan dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak. Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuh Hia ke nutup program AgriCorp nangas semah barumah Lawrence Merka Jambal di Daro 56 kurang hari nangas semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga banja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad mada ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di Nangas Semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas di udah tembuk gagak. Kaban Kunsin Gris tak darunya mada ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bak ndur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansip ke penerang tu lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau Nangas Semah bak tangki tinggi Sawas Nangas Semah. Projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkawum nyadi ke penyungka pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang ngau cara ti sistematik serta bisik kualitinya ukai semina oleh nyap ngangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkap pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat. Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitia ke specification technical kelimpah hari ti nitia ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk. Belanja kemulia RM847,000 mega dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Wang turut projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumba kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke wang turunnya dekat-dekena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti Raban Bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau menjadi Kaban Kunsin Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun bega oleh nyam ngangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau-diau.
Dan ujung ke berita lemai, ke lemai itu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain Berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gabenor Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai gau bangsa. Pengawak nyiri kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyawakan nyinggang ke jam ketiga sadar lemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai, kita rancak dulu mendekat lagu Timothy ke rimpak kaca loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita ada kemending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unji yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak ke Kia Jam. Sepengiran mereka sinyal apa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana gari di Pakan ke lemai tu. Ya, minta lagu Enter Ni Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang. Kau semua kaban kenala Mami Abam ga sinyapa kita. Terima kasih Cecilia Kumit selamat tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan Kekia. Anita Nawai mega Panas Segari. Lemah itu tadi MA Kekia Benung dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang. Selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J. Selamat hari Sarawak semua. Kukia mana hari di Sarikai lemai tu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa. Selamat berjalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Joni Aman nanti guna ngetan lagi. Kena merindang ke kaban FB ngau semua kaban-kaban grup peminat YF Pemiban ngau peningat kita. Celap di Sibu Ujan. Kukia terima kasih Syasha Amanda Kennedy Amam sinyapa kita. Selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenlala peninga-peninga Y ke lemai tu. Engkau semua kabar-kabar ke gawak shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu. Kena merindang semua peninga kita. Ngarap ke terperindang. Roy Kuang Nyaya di Seri Aman Manah Gayari MA Benung Ningan Wantu. Terima kasih di Seri Aman. Anggap kita ke Benung Reba Pak Jalai-Jalai Penborneo di menua kita. Ngarap ke Pejabat Jemat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Lagu di Sadang Josephine Juri akan dipinta peninga kita tadi. Ngau lagu yang Nuan Siku udahnya mendingkan lagu perintah Lundai Mekadisa dan Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mending ke lagu sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Tak Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mending ke kami Sandalmai di YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, di Sibu Mega Benong Berami kaban kita yang itu hari Sarawak ya, ke dipilih jadi tuan rumah hendung itu pengraminya ke tahun tu ke sama di gulut tuan pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai dilengkap ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang hingga lagu ke disedia ke dua lagu seti lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nginjau lagu ke Berdudi Endar Eric Abang gau Chris Benfolo gau lagu ya teliah ya. Okey, ba YFM tentu ya, ni di hari 3 malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampung baru penindu kita ninga kami ninti hari ninti jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai. Selamat bertugas. Okey, terima kasih ya. Laban kesemampai ninga kami ninti hari ninti jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukupi lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana nih. Okey, bagi semua pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Ito, nakap nga mo, nabatang pura o, tangkop da buwang, tangkan da, ako na rin mo, pinatay kita, ngikilang rin ba. Layan si nga lang, buro ang tangkap ng rawan, ngidalam, tangkop da buwang, pampamanay, kutuway, nang lasik, naday. Ay, sare to silamai rangkai siptang malam nakap ngaga kumerima penatai di bujang laja duam genggam sare to kap nang malu tangkop teman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salah tipan laban kali di jang panmu kujang lagi mekang hai. Sareto ntel mong agna ulal mong sareto nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na selantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban la age kurang. Inte salamimet wajang jelamet salatipan sangaek salatasae tampuang timpuruang tingkau adikman manang makita nyimpan nelidijang dapti jarang. Temalu kenamalu seragu sangkup jarang engku begeman mendan malintang sari itu sangkaya salah tesai engkat tangkup jarang kusalah tentang dinga kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yangka kesalah mimet sari itu nekumang damiat salah tesai ngekuai alalka sangkaya. Hai diam kita bujang genggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang kaning kekut sangai kena tali waya radio kekut yang negi tareto tang lemau tang kuap gigi sang semadi kumainan usik di nganjang semua urayang. Kasih ajarami mi piatu buah pipa kusareto nengau orang ngamulau di ngajang la bukit nak lingkang. Sangai rindu hati ngaku bujang barani natentu mati sangai juang kusalik kumang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi ngainan si merindang siklanyang bujang berani kediau di kampuang juang madang kidani sarituain salah panayak tikcungai ujuang jari nyangka kita kebisik marti nga diwain tisangai kusalah saya kita wae anang mantai. Sareto mimen nyangka aku na sareto narima penatai debuje bujang simpu enggak sareto selama erang kae semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang. Begetal guntol nital betinggang kagaya seringke aku sari tuake separuh hantu nginubai laban aku nakala mantai kelekat sangai nakala nipan kelekat geman
dingarejang nyawa lagam urang jelang hai naka pengarawan aku sare itu sepetah lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai lalka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngeku narbaik remulau kematang rajang renyaan nante semak kuila tau bulia pada telah siap benih kujam tau magi aku tantai kedepuk lalai bukit kibunan kujang lasma laku lingkang hai sare itu selama rangkai sabuang tipamu akan aku uji kesidik jari itu nyoy no.

Enerya sarito di nga kita si kayo ba minwa di nga de jang lamang kang bintang ay tinite akrawan nu kenarawan nu sarito na bas lingkap dabuang man bejak na bas lingkai sangga ek sarito lekat titipan kena radio tali karan di kucing renjan ku aku jang pasal petang hai semadi nelah ngaku carito baka buah ala yang piman sawo semadi nusi aku sari itu nak babi nyala dimpula aku sari itu nunak selingkau ijau kuku jang lamano labang hai tang semade ku ngana anu se sare to kliang mujang birani bunga manggis mak ke kurengkah kita di tanah tajam peran sare itu namu deh aku lupa kemadang kala kantor jan saya oge jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam ya kabari mak di kampung jan jang munggol danang hai sarito kelainya kai minawal buban sarito aku agi nampuang sarito neruang beni aku jam ginul saek beni pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah muda tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang bang dirinjan badia tepala sehat ki bukit kibunan badia telang deklingkang pampang nam badia tipu suat de- dari waptan cuat bigman saya ya nak kutikau ke dapula ota ju ampran batak ketumbuh baka kamantan buah pejang lah kamaya belang hai tebaka kenyarawasi bawa mantau sedan tau dasuah sari tuntrung dejelu nyumbuah bingulah yang jeluk juga menikik buah lambek tau dia suah kita jang menyadik bahkan nikik nyeri dure belabang harian tau kena suah kita nutuh semansa wasadan salah kutipan ke buah ku jang dah babak bukai hai tang to tin saya kelekat sanggain penipan kelekat ngam badang kuap geman bade ke are bae aku rawan di jang lapan nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari itu nak serinta nyaba laringka tang sari itu baik malu sari lampu tangka lampuang tang semade ngan anuse kejang berani itu buah kempang sarito dibae kita marinta tang kau dah muda ngiroap jelaya lempang tubuh apa di palang sarito dengan di wae sama di nadae kasih cerame mi piatu bo lempuang ku sare itu nak ngenang nang aku sare itu nurang dintayang menanga saduang jangka bise mesida sidi de jari tunjuk ujuang ninga ka kanang ya ku salah tampuang jangka bise mesida di batang rajang ninga ka panemu ku jang lagi meka kasih ajaran mi pia
tubuh pangki kenal mau telah telah nyareh didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik.

0: sida dulu kanto batangnya di ninga kelaka kanang aku salah tu si wae lah nada cukup
1: rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayuh.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan M. Tinah memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitinah bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat, Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa, Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawap sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jess?
1: Mana?
0: Berita anuan dah, Jess?
1: Berita dari Rimpu mana? Mesti main gawari Sarawak ke sana itu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua kita ke dia di Sarawak. Peranak menurut Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei,
0: betul.
1: Di Indonesia kini. Tak kira bawa luar, kemudiannya kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak nuju semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7 kita nang ngintu hari Sarawak. Nah, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi, ingatnya merintah nuju semua. Lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu Sam gula engkau
0: jabut rumah atau rumah tang lama kau dah nadai Jess
1: si pembukaan
0: yang si penanggul menyak dalam sebulan tu dah nadai engkau tu rumah jadi berganti meh engkau pengeluar program hari kita dia neh
1: kena maya kiro ngatur haru panjai
0: hal mesti mayuah neh
1: hal dunia neh
0: hal dunia
1: jadi nanti tu mendapat TVS dia tu mengiatur Sam menuang ucapan tu hari yang Abu Muhammad Premier Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami ianya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tunggak ke Waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi tinggi.
0: Pengerami pemakai menyata
1: dia. Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sari tau ne Jess nyentuk ke malam tau jadi bak program kita ke malam tau ne Jess tua pan kira meri awak angge bala peninga berpesan hari Sarawak meh Jess
1: special malam tau
0: special apan kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sari tau ne
1: okay, selalu ne
0: betul
1: setahun sekali kena hari tiga tahun tu jadi kita tahu telefon mungkin komen bak Facebook okay, kita ke benar online bak Facebook tak anjung komen katanya pesan Aris Sarawak
0: Aris Sarawak tahu ke nanti kita tadi kak bercerita
1: nyakanya minggunya kemarin bisa cerita cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Nang salah.
1: Nang salah.
0: Nang salah. Kami dua aja tetap beri awak kita ke dekat bercerita mana aja.
1: Betul.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Nang salah mungkin
1: aja. Nang salah.
0: Kita santai aja malam tu. Nyentuh ke pukul. Santai-santai nih.
1: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai kita ke benua katanya jadi aku diri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu meh sama nganti kepada Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukan sama ke sekolah itu sama-sama
0: tindu lain ya nah biasa
1: okay Sam
0: okay kita berperinan dulu nih Jess
1: okay boleh
0: engkau bisik peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak
1: udah berengkah dia tau
0: udah tu
1: selalu kau apa
0: Maramaya.
1: Santai-santai
0: je kena dari ne. Udah peperina ngol lagu-lagu nyawat kang baru. Habis
1: si telepon sawat, habis si komen baca.
0: Baca. Tak kita ke dekat bercerita punya ketua tu. Cerita.
1: Cerita jatuh si.
0: Lebih lagi nanti kita ninga program menggam semangat tu Jess. Mayo sedadu Jess.
1: Okey, nama lepas sedadu dia ba kampuang ne. Lepas sedadu mayo ngerejap ngawak ba katikinya luar rumah tentu mayu cerita
0: tentang ex sedado menyak engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi suba kini nyerumbak hari Sarawak tahu aman tu ne tahu di tusi ngapala peninggal kita ke malam tu okey tu hari ibuat kuju kanang bujang berani

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
0: Jawiang, anak juga.
2: Jambi, anak pasang.
3: Ungan, anak ujum.
4: Untang, anak lenggan.
5: Letan, anak kusir.
6: Kumpang, anak tinggi.
7: Nyantau, anak juna.
8: Ugap, anak utut.
9: Nyaru, anak talam.
10: Janggang, anak ingkoi.
11: Bulan, anak kasau.
12: Empati, anak dugu.
13: Entap, anak tulu.
14: Manit, anak celing.
15: Rejab, anak bagi.
16: Mat, anak akit.
17: Border Scout Utut, anak tanggang.
18: Dampi, anak Brian.
19: Andrian, anak tadang.
20: Malah kita, Sapa Sidato.
21: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Renja.
22: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
23: Sidato, bebadi, mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua, meh? Kitai, hidup likut, nyentuk ke dia tahu.
26: Kami
27: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyamai. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ije kalang anak-anak langkau, panglima warisan satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na, Jens.
1: Ya, ya, mana lagu tebah malam tadi? Ah,
0: kena lagu merindang.
1: Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh dengan siapa, Sam?
0: Tujuh dengan balap peningah kita. Ke, engkau hanya bisa imah mendiang ketua, na, Jens. Yeah. Lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke meda orang rami, ni ke benoninya. Awis sih orang telepon tu Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peninggal tu Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu ya.
1: Hello, okay. Salam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sim.
0: Siapa tu Wai?
2: Raca Rimiri Wai.
0: Raca. Raca Rimiri. Selamat hari Sarawak Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisa rami kita di Bandar Miri di Raca?
2: Bisa, tapi aku nak salah ngau rek.
1: Ya, nanti tunggak ke merode ke nemu ke benong katanya regata baram na.
2: Pergi lah, bisa. Tapi nadai menjalai ngau kin.
0: Nama
2: nadai no diau.
1: Betul. Tapi lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia, Raca?
2: Hari rumah panjang na jauh kira ke 10 minit meh.
0: Dia berapa lah
1: merudik, Sam?
0: Benar nak kalah aku je.
2: Nak jauh.
0: Kira boleh meda orang pulai hari menyanyi boh malam.
1: Orang ke keluar.
0: Nanti kau rupa kayu. Kau agak malam ni je nyaga perahu.
2: Pulai sendiri boleh mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata sama kengau re.
0: Nombor nuci mata ne. Nuci mata. Okey, seminat meda orang. Meda barang ke dijual orang ne.
1: Rindu meda. Meda utas.
2: Meda orang ke. Pakai
1: wah
2: kamu
1: dah rakini nilai gaya. Meli terpakai jual
0: betul.
1: Orang.
0: Betul. Aman. Okey Raca.
2: Saya ke depanmu
0: orang. Betul. Jadi Raca malam tu kami dua itu semina ke muka arus lipun ke besar Ris Rawa. Lepas kita tu Ris Rawa. Tamunya ke aku tadi. Nanti kita ke bercerita buat program ngam semangat. Nah, dah ikan salah.
2: Tapi
0: ini
2: berpesan
0: uliah kan? Ya, pesan kami doai tadi. Ya.
2: Buah kenung jam meniang ke radio.
0: Betul. Amat.
1: Jadi ini malam tu ke pesan?
2: Sampai putusin. Sampai pukul 2.
0: Aku
2: tu ke Tino.
1: Itu ketimbang kerbat awas meri di nyana.
0: Gak Tino apa ya?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku damai. Sampai ketawa sama aku damai.
0: Okey, ini. Mayu Ramadah kenyanya ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain masa aku tau. Engkau masa udah tua kini.
0: Engkau mana?
2: Nanti aku udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ne ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nya meh tu saya mah nanti kita tumu tindo atau lalu Dani baru tengah malam lagi lalu ngai tindo adanya.
2: Lalu ngai tindo punya?
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua. Kak dengan tua lagi. Baik dia. Beranyam. Betul nuan kini ni je.
1: Oh ya.
2: Ini kelihat. Beranyam tikai. Beranyam raga.
0: Nama dia tu Nadai ke?
2: Nadai.
0: Nadai nuan ika utanya ke?
2: Nadai.
1: Dia tu. Muka telepon. Muda titu.
0: Nuci mata.
2: Aku nak mau kepada titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon temu aku.
0: Amat.
2: Ngau remeda titu nak nemu ngau remeda pesbuat nak nemu.
0: Belajar hari seujo anak. Nak pedes nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak ke ngai ke nak ninga kita gawa malam ada jeans. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu. Aku ngau rasa tak nyalen tak mak aku. Ni buat ketuai. Senang ruh hai.
1: Namanya.
2: Tapi kalau boleh lain.
1: Ngau rasa lagu ke ninga aja.
2: Ninga ke belagu ke?
0: Kalau nguji belagu?
2: Beraja lah. Sebarang. Okey lah, nguji. Tapi sudah kalau boleh lain.
1: Nguji baru gila.
0: batin maka berlagu
2: tahu.
1: Boleh ya ngunci, tidak ada salah ngunci.
0: Berarti hari dua kena hari enam teh.
2: Kena mulai burin.
0: Aman aman. Oke Raja, kau kau pesan meh malam tu aw kami.
1: Terus pesanan?
0: Ya.
2: Al aku teraca hari miri, mesan ngagai mandi aku di negeri sembilan. Ya kena mama aku menyadari aku di kucil ngana, menyadari aku di kucil siku Kristina. Lalu ngagai apa naik aku di Bukit Awup dia. Lalu ngagai mandi aku di Batun. Ini ngusida swili ya. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
0: Semua
2: ke ngelalam eh. Ya kebetul tindu. Mendiang ke pesan ku tu penik pesan ini mati itu siam.
0: Ya ya, sikit ya.
2: Mui buri yang. Ngagai seruai dek lebih lagi hari Sarawak. Kasi ke hari tau.
0: Ya, mana hari Sarawak. Betul.
2: Hari Sarawak.
0: Betul.
2: Nyajam
0: siem, cerita kita pernah usai day. Nadai kan tinggal lagu. Nadai kan tinggal lagu.
2: Bisa ya, sebarang lagu udah bantai ke dia.
0: Sebarang lagu nih. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
1: Giga tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang lagi.
1: Nenek dah. Okay, mah mah.
0: Okay, Raja.
1: Malam tau, lagi dengan telepon baru kau, Raja.
0: Orang doa. Oke, tu Jess.
1: Oke. Hello, semalam. Dah, bedau. Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Siapa tu?
0: Jessica, begini, kai.
1: Aribau.
3: Aribau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Okay, nama. Lepas Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Hari-hari ya, Jess.
3: Hari-hari telefon, kemaya jarang. Tapi nanti kena.
1: Nya. Maka aku lagi di Bintulu sebab jarang.
0: Nada minah, Jessica, hari Sarawak.
3: Leban namanya macam kaki bisik kena tanya dah. Kaki kena macam tak kena kena leban aku tu pelik lentik punya berumput nak dengan nak kasut aku nak selipau.
0: Danya ada.
1: Namanya kembai.
3: Danya tidak tidak yang ada maka kena ulat bulu.
1: Gatal. Leje ya?
3: Gatal.
0: Kembai ni.
3: Ini dia nak kembai tapi yang macam nanti kita ingin nak selipa kapal ya kan kita mesti lah kak ngaruh
0: kena dia rindu tai korang kadangnya je
1: ya mede nama nak kena kasut
0: mah rumah mah kasut
3: ya kan macam kita macam nanti kita mantuan ke ataupun kita ngigak sayang kan macam senang bebas nanti ingin nak buat apa macam
1: Jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang hari Sarawak tu Jessica?
0: Ya, nanti lihat pesan hari Sarawak meh aw. Pesan buka tau meh aw.
3: Pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau. Lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak lah.
1: Anak jati Sarawak.
3: Anak jati Sarawak harapkan kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah. Banyak kita macam Sangat berbangga kalau kita boleh duduk ke meja
1: punya kita
3: kita nadai namanya nadai
0: layak nadai cara tuan
3: nadai semua nadai
1: dekat kita berserakup
3: ayah kita berserakup lalu makai makanan kita boleh campur makai jangan nadai bisik tanya deh
0: kau
3: Selalu bersyukur jadi rakyat Sarawak
1: betul, tu
3: semua bisik bahawa kita impu
0: aman
1: ya hidup Sarawak okay.
3: Itu Sarawak Nyajak elak bercerita lah
1: Okay.
3: Terima kasih JJ Arbino Digiten.
0: Selamat malam Jessica. Okay, yang peninggal kita hari bau na Jess.
1: Kau
0: uji nyawat siti lagi kangau Jess.
1: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Ya.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello, Rara Tatau.
1: Siapa Rara Tatau tu?
4: Anthony.
1: Tatau tu ngah kini tu Anthony.
4: Tengah ke
1: pasar tak tahu anak
0: oh menua dek nene jess
1: lain air sen kami kakus
0: kakus tak ya nadek muda bisa rami kita tengah kita tahu ke
4: nadek
0: itu dijaya
1: nadek bintu lokian memang orang tanya BIKF
0: pengrami gudinya nih nadek mindah nih
4: Nanya ke
0: maya nama program kan telah ada lagi program
4: ngiga entelah nak minggu nadai
0: tahu ko mai kita nadai meh dulu lepas bisi penanggulnya tadi itu ni
1: no selalu orang program ngiga entelah pe
0: lalu ne
1: kira ke bekenya meh anak ke
0: kira ya kira nadai dulu meh bisi kami madah lanti bisi lah ne yes
4: Selamat
0: Hari Sarawak. Okey, sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu ni, Jess. Okey, tua merenang peninggal, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okey, lagu sebarang.
0: Okey, lagu sebarang. Dah terlalu hingga lagu sebarang, Jess. Lagu Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita yang tahu dah lama mendiang ke berita malam.

selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebat baru tiukai seminak ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif ajak dan megak ngembuan integriti serta penauk dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikena napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilak. Kuia program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikena ngada ke graduativate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan mega meriari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu mega nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembia ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCB Sarito ngelancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak ngelancar ke nya udah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia, ia madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikena ngegap ke pengawal digitalisasi pesaka asal negeri itu. Nyak muka nyadi ke pelasar dikena nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Ia madah ke jeman digital kemayar itu, pesaka asal ukai semina dijaga ajak tak muka patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kia mangkang relevan ngakai nembiak rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Big Ball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikena merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi dari statistik di ngayan ke siku dari 10 ikut rakyat Malaysia napik penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lomba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat agi dikerinduk ke di Sri Aman. Ia maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpahnya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko agi orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitiahkan report dari Palan Operation Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban Ngiga Ngau Nyelamat SAR Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Merudik ngena perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhir harinya tubuh siku nembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Penusah ke nyadi kena hari satu teradik, empat ikut peranak ba kampung Long Selatung nepan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam pa Sungai Beram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Perancang ke sedap kenembia. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketiban, tajam, nanya kena. Ya Allah, tu mana benar.
3: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup, agi bersawu.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anak ngomel diri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangan diri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita pindai kita ngelalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita nak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai seminak Siti Kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak kau. Panglima Warna Satu Besara, Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Okey, Ari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayu lagu ke Nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumba. Sungai Gawari Sarawak ne.
0: Yeah.
1: Nya dengan nang bekau kau tak kenyadi di Sibu Jam kedia tu.
0: Yeah.
1: Okey, baru dah tanya yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak kata untuk 2006.
0: Ke uliah mega di pedak kita hari sekedar media ramah kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peningan kita baru selipun ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nak dari Mindah sare tu.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne, Jis.
1: Oh, Inelis hari ni Inelis tu.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Maka ni gayari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan malam.
1: Nadai ne.
0: Oh, ne.
1: Okey, aw.
2: Oh. Mari bawalat hujan itu.
0: Oh.
1: Aw, ya, banyak banyak. Okey, aw, ne list malam tu nama. Kita nak taik ke pesan, minta lagu, non.
2: Oh, pesan ada yang berincai. Harap ke gerai datang. Apa dia nak sakit itu.
1: Apa ya, nantuk berkerai.
2: Masuk tika bentulau. Harap tu udah gerai.
0: Oh.
2: Terjadi ngegai walau-walau bukai. Yang berada di Sarawak.
0: Oh.
2: Minta pasang ke lagu lagi.
0: Lagu nama ini, Liz?
2: Oh, lagu Teureng.
0: Oh, Teureng.
1: Oh, Ari Edi.
0: Oh.
2: Terima kasih.
1: Okey, peningat kita ke sekali itu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kapan? Siapa tu dah?
3: Ini Maria.
0: Hari Bakuang. Okey, pesan meh.
3: Ini tu suai dia ni. Aku ke Hari Sarawak ke itu nak.
0: Betul. Ya.
3: Pesan aku tahu tuju ke dinai. Ini nunggu yang sabai. Ya ke bisa pesan kaban ke nya. Baca eh. Lama nak temu ni ya. Dengar pesan ngaji bala kur tapiat din. Ngaji madai aku dampak bau din je. Ya ke singa kaku ngaji nau. Muasa sebut ya yang teh. Antu uli ya. Masa sudah ada muai kita atau nyamuk ada datang. Bukan aroma bak. Segila kini start di ngaku.
0: Rigata.
3: Rigata beram deh. Nya kenya. Hari nanti ngak aku. Nage menang kia. Rubu amam dia. Aku ke minta lagu BJ.
0: Okay.
3: Minta kita main lagu Pulian Lina yang Takpan Wan Jabat Tulu.
0: Lagu lama kan? Lagu lama.
3: Lagu lama. Nampaknya lagi aku nak rino kakunya.
0: Okey, kami dua aja nampaknya ni rau.
3: Okey, nampaknya BJ. Sama Sarawak.
0: Okey, Selamat Hari Sarawak, Mega.
3: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Indah Maria. Selamat Hari Sarawak dengan kita dia, Mehau.
3: Sama-sama nama Hari Sarawak
1: ya. Salam bagi orang kebiaku belakangnya.
0: Okey. Apa yang meriah ni?
4: Oh, meriah.
0: Oh, berita mana atau apa yang meriah?
1: Dengarnya mah tadi.
0: Nasi juga apa yang meriah. Bisik belakang ni.
4: Okey,
0: sama-sama. Salam apa yang meriah, ini meriah.
4: Okay.
0: Salam gi meriah. Okey, hanya peninggal kita terin aja.
1: Okey.
0: Bisi
1: lagi terima kangau kita ke malam tu, okey. Ya, hello, salam.
4: Hello.
1: Salam. Siapa tu?
0: Siapa? Nama
4: Lawan.
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya?
0: Ha?
4: Aku ingat kamu.
0: Siapa atau kini?
4: Lama dan lu.
0: Oh. Ternyata tau.
1: Dijo mulu.
0: Au jo mulu. Ternyata.
1: Au.
0: Oke, ternyata. Oke, oke, Sepia.
4: Baik.
0: Oke, Sepri. Apa Sepri?
1: Hari ini ya, hari ini nan?
4: Itu kahai bentol
1: lau, bentol.
0: Di bentol lau nih, okay sebrei. Ya, aw.
4: Mendawa, kami itu hari Sarawak, hamat hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke malam tu. Bisi, ngau orang mendak orang ramai nih.
4: Bisi, ada ini lama, aku nak pendapat uang, ngau lama jalai.
1: Baik pun lama dia. Mereka orang terbaik ke Gudi ke pergi lah. Nah.
4: Mereka.
1: Ini lah yang. Pergi lah.
4: Ini orang mendak orang. Tentu
0: lama. Tadi ramai di ni ke di pedak nah. Okay, Sebri.
4: Pak, tanya pada bila lama.
0: Hanya. Tanya mana ya. Ramai. Gudi nya ni.
1: Gudi
0: yang terbaik.
1: Okay. Jadi, Ustaz nuan ke malam tu?
4: Ustaz. Pesan saya malam ada beli pal. Malam ada kerugi saya.
0: Wow.
4: Membayar tak ini Wien nak pakai Wien. Bagaimana inilah ngutala di dalam. Ada kasihan ini. Tidak tahu membayar tidak sendiri. Ada kesibukannya inilah. Bila ipal aku sebagai ikanannya, bila kaban meh, nulis tuan nama main wah.
0: Aman.
4: Aku bila main magang, di akhir minggu saya.
0: Ya.
4: Tapi aningan medinya dia, baunya lain. Lalu berpesan tak? Sama ucu aku deh namanya deh Sungai Nangka dia.
0: Okay.
4: Ini hubung apa hubung? Hubung sama dia yang
0: macam.
4: Terima kasih ya ngurus saya sudah kita tahu tadi apa aku nih kita tahu.
0: Nih.
4: Ya lu muda orang kamu dua sahwan ngam sudah tadi. Kepala bukanya mende kepala saban kan itu ya sebelah yang mau
0: ya
4: mau ajanan kemana kebat aku terima kasih yang sudah ya atau sudah di sini ya ke malam ini terima kasih yang mau deh mau keluar dia
0: oke
1: sama
4: puji Tuhan kita
0: yang mau aman
4: itu Indo Eswara.
0: Betul. Jawai. Okay, Sebri. Sama Eswara, meh.
4: Sama Eswara.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar yeah. kita
1: Ari Bintulu.
0: Ya, orang selalu ngangap semangatnya, Jess.
1: Oh, ya, meh. Tan sar itu. Nanti mesti cerita.
0: Ada. Okey, pendengar ke sekali tau ke?
1: Okey, hello, semalam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa ngau aku pada berandau tau?
4: Kingat deh, Sam tau
0: siapa tau, kingat deh aku. Siapa tau? Mayuh orang nak kingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
4: Atau Amros tu hari bawah.
0: Oh, Amros, sama Amros, Amros sao.
1: Hari ni tak ada Amros?
4: Aku di bawah Senewet di tau, aku apa Bukit Biru bawah Senewet di tau.
0: Dia kenal wiat ya suai ha pukul lain kau kita itu deh tak nak ingat
4: ya
0: au ni ingat ke nama kada nama tu nyawa ya temu imros au nama kada nak ingat au nanti mudah orang ramai malam tu
4: aku tu tadi siam mudah ngotruai deh madai tadi aku tu tadi baru pulai dari sibu nian ko
0: au mudah orang ramai
4: dah sampai jalan kia kia kia deh Menda nemu deh bisa abah patah sibunya anguas balam ngauro dia mako menda.
0: Oh, malam kemarai nya.
4: Malam kemarai.
0: Oh, lama na nak padam ne.
4: Pukul 1:33 minit no start mulai sana hari tingkat 3 atas nian.
0: Oh, kali hari.
4: Oh, kira pia me.
0: Oh, nyentuk ke malam tadi komeda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
4: Apo nak nemu ko madah ke seruai de madai seruai de sem.
0: Au.
4: Bala barat ko madah ke de. Mai Rahman namanya utai ke repai sah kia.
0: Au.
4: Nak dia rara sida ya.
0: Nya me. Au namanya kini.
4: Banyak me nama gue aku kini tadi banyak ke kerban utai di almau de. Tutup ja bala. Enduro baka motosikal cerita. Bakanya
1: itu saya nyebut baka pinco. Aku ningnya semada bisik kedai hakwe ke kenangus.
4: Bisa wei.
1: Kau tanya
0: minyak semua tanya pelaba aku nya kenya. Ya jarang nama sejam kenya nama udah hangu. Alu padam nama bomba ratai. Tu nya nyentuk ke malam tadi.
4: Okey bulan sudah ada sem. Sudah ada madenya. Okey bulan sudah ada. Alaba aku nak sikit. Nah sikit tisinya aku menda orang
0: dia nuan malam menda orang dia.
4: Aw dia aku sem.
0: Aw ngeseh orang dia ne.
4: Tak mau deh asap dia aku deh. Nanti pedak mua pengendiri. Maya asapnya saya nepuk tua dia.
0: Aw bang balatnya.
4: Aku deh ingin speed kita nya. Aku dah sudah 30-15.
0: Angus sebagai. Sudah
4: tanya tadi yang mahalnya. Ambil kan. Saya mau
0: dah aku dah. Oh, sili ya. Apa kai?
4: Tinto.
0: Saya mau dah tanya. Oh. Ambil semuanya.
4: Ambil awai.
0: Oh, saya aman.
4: Ya, ambil aku tadi. Kode ni nak pulai kode. Kusiapnya malam. Aku madak seluai madaknya. Ini malam kode aku. Ya, aku nak motosikal sikit.
0: Oh, ah. Oh, malam tu kia baru ke?
4: Nah, aku siap di tol, di bawah, di tol, babuki belok, di tol, babelan, di tol aku.
0: Ya, meh. Macam-macam kau tak kena jadi. Punya biau balai ke kita di Sibu dia.
4: Benar, siap. Bukan bola-bola.
0: Ya, meh.
4: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh, Imbros, tau.
4: Jadi, kau berpesan kau tau,
0: siap. Okey,
4: Selamat hari Sarawak kita itu kau
0: tu.
4: Nanti semua kita rakyat Sarawak itu ada kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu ke udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi. Ini yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak yang Arab ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi ngambil kita ditemu orang nak sikit majoriti di Sarawak atau koko.
0: Aman.
4: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya berapa madai aku, berapa tunggal aku di seorang dia. Awak tidak bisa dengar aku jago tu, harap tidak ya geranya mai. Lalu untuk hari Sarawak tu. Harap tidak bisa dengar aku jago. Malam tu.
0: Ya.
4: Aku tu Amros, lalu tak madah ngirim pesan ngirim kita pula madai di suang dia di tengah lajan dia tengah lajan suang harap ke kita balas rami
5: bala sida nya me bala mate sudia me te
0: au
5: sida binya
0: au
5: ina pri ada sida ya bala nintu hari Sarawak to me no ati gaga me
0: aman au
5: au
0: okey
5: jadi kebi age sama hari hari Sarawak to 70 ngajai bala bayi palaku di tengah dia, di tengah ke tamien dia, di tamien lo de bala ipalaku dia sini mesita, sudah ini netuni, ini hilin, Arab sudah di sini aku jago malam to, Arab sudah agranya mai, lu entah semayang dalam semua pengawal. Harap tidak ya beri berita me langsung aku kita.
0: Ya.
5: Jadi kita bukain nada sim.
0: Kalau
5: madenya.
0: Apa
5: sikonya madek kita sikonya nuan-nuannya sim.
0: Ajes, enggak kita.
5: Ajes. Ajes bukti yang mesti ya.
0: Ya, iga gini nak ngelala.
5: Ya.
0: Boy batu mana je? Medak kuda, medak orang sibu tadi ne.
5: Okay,
0: minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, hai bros.
5: Kan usianya aku lah.
0: Okay.
5: Jadi cari tahu tadi ya. Selamat hari
0: Sarawak.
5: Hari Sarawak.
1: Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Oh, anda nak deh. Oh,
5: siapa aja?
0: Oh, nganti. Oh. Nanti nuan minggu baru.
5: Selamat hari Sarawak hari punya nuan musruai dia lagi ya.
0: Okey bros. Okey bros.
5: Okey
0: selamat malam.
5: Okay. Selamat malam musruai dia sem.
0: Okey.
5: Lagi
0: ya. Bertemu minggu baru lah.
5: Siap sem.
0: Okey.
1: Okey
0: bye. Bye. Selamat malam.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

0: Nak lama lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Okey, abah sumpah masuk neraka hari tadi. Nyo nak berasain aja jam kita pukul 11 malam.
1: Jadinya meh terima kasih dengan nyala bana kita terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM gulai nyo kami SM ke malam tu. Jadi nyameh sidak ke bisi telepon tadi bisi minta lagu, lagu dari bisi sekedar udah ditebah tu dan dimain ke tu.
0: Macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jis. Okey tu
1: lagi nerima kan ngau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Awak siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Itu tidak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung kerangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin eh?
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua ya lu ke. Kan nate ke pesan pengelengar arti nge bala ucuk ku bakuci yang.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak nge nge bala namnya di su ke bisik Jawa bak nganjuang. Alah nge nge windi bak sabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tu juga aku ngegai. Ucuk aku bak bintulu. Kistana denoe yang lepas ni. Harap ke ngintiri Sarawak kat itu. Lalu dia aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima. Okey.
2: Okey. Nama Amadin tu Dina. Bisa Dina keterang kan aku?
0: Bisa terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang.
0: Amat.
2: Tujuh yang dia sederhana juga.
0: Biar nih. Bujang Sarawak.
2: Lalu kan saya anak nyari ke Bapak Sabah, Windy. Kebat kita Sabah lalu apa dia pun kita gawa bermaurung tak angin nak ingat diri puan apa awak lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyadi kepada orang bukai mereka nak boleh sebut. Nyajak meh orang bagi tujuh hari untuk aku tadi ke kamar koyu buat bintu. Aku nggak ngawe jang lah. Tujuh nanti ya lah itu.
0: Okay.
2: Nyajak balai istana aku ngomong aku di kucing. Nyajak cucuk mungkin di kucing ya kaki sebelah ya banyak. Ezra, Elisa, No Elika, buat kota sembahan. Ngarap kita tiga baru tindak mereka mang. Aku cak anak namanya lagi pusing terawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Selamat.
0: Selamat malam. Tinggal kita hari balik ringin Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu non tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy. Lama nak beranau deh. Ini boy. Ya. Ini ingat gini.
3: Aku punya. Yo jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang rami dia.
3: Nada ini ngajak. Ngajak.
0: Bapak TV mana?
3: Ya.
0: Amat. Nada minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan untuk malam tu.
3: Ke beranda ungu seduai dia. Kepesan ke belana dia. Belana mayuah dah. Kada lagi dana orang dia tu kini. Kada dah tindu wak kini.
1: Yalah,
3: muji aja lah. Keterubah ya tu. Aku kepesan ngegana kuda Kuala Lumpur. Sudah sebilik. Ngarap kerainya mai selalu. Dan anak ada kucing sudah sebilik ya ga. ngarap kegeranya mai selalu. Dan yang anak demiri. Ngarap kegeranya mai selalu. Anak di Bentulu sida sebili aga. Ngarap kegeranya mai selalu. Dan yang anak di Sibu tu doiko. Minta geranya mai selalu ngagai Tuhan. Awak keberkat ke sida yo. Ngambil pengawal sida yang mujur. Nadai tenangul. Mujur lama-lama lah. Semua kita pun berkenyak gak. Ngarap kesedua yang mujur lama-lama gak. Minggu baru lah bisa gak nganggam semangat.
0: Minggu baru lah bisa.
3: Aku tak cukup rindu nak ke programnya.
0: Kau ninggal belama ni? Ninggal belama.
3: Ninggal belama. Nak kalau tinggal.
0: Tak nak kalau bercerita ini boy tau. Nak patut ada cerita ni.
3: Bisa gatang susah kan usuan ngai kenyu beli beli ya. Nanya mai orang ingat.
0: Amat, dah manusun.
3: Tusuai repuannya kujuang, tusuai repuannya ke tengah. Nanya mai di tinggal orangnya aku ngai.
0: Udah manusun mana helah. Tahu cerita.
3: Nang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Yang baru ya sedap di tinggal.
1: Rindu orangnya anak.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang seduai dasar lagi kan?
0: Bujang Sarawak ke kat tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni yes
3: kata ko bisi lagu pengingat lama dia
0: bisi hari Stanley Pua
3: ya.
0: Bisi uli
3: nanti udah pasangnya lagi au. Selamat malam ke seduai Sim
0: au. Kata
3: ko dah mahu sikau
0: Ajis Ajis Arbi.
3: Okay, nama nak ingat kita mah ya. Lebihnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita ya. Lama tu di pintu lo.
3: Di kerindu ke maga-maga
0: ya,
3: kita.
0: Betul.
3: Mana semua-mua.
0: Amat ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke seduai Jess.
1: Selamat malam.
3: Selamat gerenya mai.
0: Ya.
3: Minta Tuhan berkat lama.
0: Okay
3: lah.
0: Okay, ini boy.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okay.
1: Yeah, okay. Anda dengan awalnya Sam. Menyukui. Lama anda berjaku buat radio YFM. Bisa sekedarnya. Nyo ingat. Bisa lagi ingat. Bisa sekedarnya. Nah ingat.
0: Subah-subah, Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya lagu pemintanya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telipun.
0: Maka sidak. Sapanya ke tanyaan aja
1: siapa
0: ini lobo berkesidanya apa aja
1: nanti emang laban di bintu lo laban di bintu
0: nanti telepon
1: nanti kayak laban di bintu lo nanti gawak bagi ban bisa ke kau ninyas rawak
0: nanti
1: emang laban di bintu lo gawak bagi Melayu nanti kan dirinya
0: ini lobo apa lama udah nanti sendiri lobo
1: asuah seninya namanya subah ya
0: tau tuh grup-grup sidak ya subah itu jes nyo nak ingat kebenar ya bisa nyawut kakak untuk tadi
1: padam nondoloknya.
0: Ya sarok ne je.
1: Sarok ne. Okay, lagi kita buat telefon out di studio kami ke malam tu. Bisi pesan streaming dari Sarawak tu nah.
0: Siti dagi tau meh je sarok sudah tu merindang peninggal. Okay, hello.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello selamat malam. Selamat dari Sarawak.
1: Selamat dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain. Ya hari Jolau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okay, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okay. Minggu baru lah tau.
4: Aku berpesan aku.
0: Okay.
4: Maka kita ada yang kau beli. Semoga ada yang nanti itu. Aku mas, mata yang
0: Itu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, Merindang, Lalu Dinya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Inang peningang ngau lagu ari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku ari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kira-kira tu kena 1/8 2026. Jadi nyameh orang Selangau kita kediau semak Selangau datai bulan Mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nah jawab ri pasal Selangau.
0: Ngambil kurang lo kia elah neh, Jess. Datai tumu meh.
1: Nada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess ni lah neh.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya mesti kini.
0: Aku nada itu Jess.
1: Nada itu. Ngambil terus Ramadan eh. Gak kurang iya.
0: Kurang iya lagi. Nada genggam semangat.
1: Oh, betul. Okey, lagi okay. Terima kangau ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Mama, mama ada bergurau dengan Jess.
1: Baiklah, lama, lama.
2: Sebab ada menunggu. Ada menunggu lagi.
1: Nadai, di Bintulu. Udah di kucing pula ke Bintulu. Nyokat 9 tahun di Bintulu. Itu pula kita baru ke?
2: Pula kucing yang baru ke ni?
1: Pula kucing yang baru. Lelengau ke Sam. Kamu pula ke Sam.
0: Lama anak belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya saya baru.
0: Apa tu je? Ari Srianto nak?
2: Ya, Rasid.
0: Rasid. Aku ingat kenyawa dia Rasid. Aku ni ingat nama Anuan.
1: Apa? Nama mana dengar berita Rasid?
0: Grok ramai-ramai orang semua tu je.
1: Apa?
2: Mulai.
1: Ya, apa? Iki ingat tu nai.
0: Betul sur baru masuk mulai tu dia.
1: Amat lama anaknya nak beranak dengan Rashid.
2: Amat ada beranak dengan Rashid sebab bukulai gitu ada kucing.
1: Baik ya, amat.
0: Bukulai berkucing lah, Jess.
1: Okey, jadi nama pengawalan malam tu ada berumah aja?
2: Berumah tu, ninga radio
1: aja. Okey.
2: Kucing beri tiga, ninga beri.
1: Kalau nasi cerita, Sam?
0: Anak kalau, nasi itu. Ila cerita.
2: Agi betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak ini boy kita itu nih.
1: Nanti nusun dulu.
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih. Sudah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman. Okey.
1: Okey, bah. Nanti mak.
2: Hari apa itu? Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, 2007. Habis itu, pesan, Wan, hari Sarawak, tau?
2: Masa-masaan kepada kaban dari semuanya, dia belum tunggal, belum menjadi indah ikut semuanya. Dia tidak bisa ingat lah. Mula bertekawah, dia tidak bisa ingat. Dia bentuk demiri, dia tidak bisa ingat. Dia belum menjadi, dia... Ada buka aja ngasih mengajak mah lagu barang kedua ya
0: lagu nih
1: lagu okay Rashid
2: okay aja terima kasih
0: doi okay sama Ri Sarawak Jess nih Sid nih okay dua lagu sebarang malam tu nih Jess
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: halo selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa oi?
3: Udi ya.
0: Udi ya.
1: Udi. Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbin.
0: Stumbin.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak kedua Udi.
0: Nadai Rami kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai
1: ne. Adanya Rita Rami dia.
0: Nadai Rami pasal Semanggang.
3: Adai.
0: Okey dia angka pesan kini.
3: Okey. 1/7 aku gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey.
1: Ah, lagi ngiga ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Nyaja DJ.
0: Okey, Ude. Oh.
3: Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya, nya tadi meninggal teris tumben ne.
1: Tumben.
0: Ajis, tu baru ya aku ninggal dia tu ne.
1: Budak-budak kalah ne?
0: Budak kalah.
1: Nak kalah telefon ne?
0: Ya, peninggal baru kita nya.
1: Okay.
0: Terima kasih meh ke bisa telefon ke kita ke malam tu ne, yes.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ya, jadi Sam, kini tu merindang.
0: Merindang peninggal. Bantu budak bisa kangau ke bukai nengawak. Okay, itu hari Igu Anthony tu ne. Lagu
1: lagu kerindu ke Sam.
0: Oh, mau aja. Lagu kepinta aja tu ne. Terus berperindang ke malam tu.

0: Ingat lama ni. Bisik peningat tak minta lagunya tadi ni.
1: Yes. Ngarap ke udah terperinah meh ninya ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si betelepon tadi nah.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinah meh ke malam tu meh Jess.
1: Jadi saya merasa itu ayo datang ba pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sar itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperindah meh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh Jess.
1: Siapa mau?
0: Asal ikut kediri kerja. Harap kedik ngau ko Jess.
1: Tu sih kita mau cerita minggu baru
0: ke mana neh.
1: Okey, garap ada danai ko danai. Kami kedik kediri ke kerja masa sedang si cerita.
0: Ya, harap cukup jam neh. Kakak ada yang nak kediri.
1: Kami kesem. Nang ini artinya, nang ini lantai pasir konti ni.
0: Tak, aku takut Jess. Nah, ya.
1: Sigi berani impu, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkau main je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu, peninga. Rapka kita boleh bertemu baru bawa awak kabukai.
1: Betul.
0: Kau program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisa dipilih peninga tadi Jess. Clement Joyce putus beluntang.
1: Lama dengan aku ya.
0: Ya, bertemu baru bawa awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih malam tu. Bye bye semua.
0: Ya, bye bye.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM.
3: The 101.3.
2: 12, tengah malam.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

0: Hashtag nimm die Active Dirk Du. Udah dia kita nintil hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kena kena entertainment pun.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke. Ya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9.

Tanah Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaki yang ngami otik kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah, naya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan kita yang ngami ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita naya, so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan-uan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bab dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi

0: kita medak megak ke dia tu, nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu kena di saksi bakuat de pasar bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pula yang agai topik kita ke sari tu, nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanyanya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kebuah piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, baka lenyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Abah sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ane kerja kau kah healing? Tindo apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurat tindo ada? Ngai kau kasih orangnya nak jelas mata kau dah tindo ada kia? Nah dah mata ngai tindo tengah kurat lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal.

saja boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs dikerinduk ke sidak. Nggak mai tuju kalau ibu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, engkau peluang gawa kulu ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

Tapi pastor kalau nambia mayanya, disediakan agak bulan nambia latai nguluk pokento. Kenapa ikut nambia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nambia serta pengelandir ti

0: Karnival Belia Selangor 2006 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Bak Dewan Serba Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Wise.

0: pelabak kaku. Entik bisi orang nemu merit terima kasih. Tentu bisi maka orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dang sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak oleh ditusut tua dito. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat abad program kita sari
1: abad sari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakal ke sari tu. Oh. Terubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi bub kudu sudah madah ngak kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu bebantah-bantah dalam semua utai ti de kerja kita. Mod-mod tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mod-mod tu tadi nunjuk ketuanya tadi nade pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mod-mod tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bana pu ke? Matanan mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni bah ke Malaysia anang temu kak bakai aja. Ko ya.
2: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala nek Indo.
2: Bala nek Indo. Tang aku siti ajaku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang. Suba ni nemu suba ni aki kelang ajar aku de ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni asai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya. Dia menama ku buah. Sekali ku ge menua ulu. Baju pagi ai menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Ini aku pada udahnya tadi. Antua habisnya pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu.
2: Ini aku pada. Mana aku pada. Ini yang aku nanti aku nemu coba. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu.
0: Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM. Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Antik tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jaku Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kes culi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.

0: PC. Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinarnya ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Ada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah tu.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekin lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok ke nganyung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda tok tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ambil ke bisik dia dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak megan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kenadai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya, ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya. Nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngage tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngage sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya,
2: baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat ku yang ngau.
2: Au sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.
5: Pengerap pagi. Pengerap

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke maya, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke maya kita bisik ditucuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Dulu Meri, selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM Pagi Toba Pagi hari 4 hari yang ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alai nur kita dia. Contoh aku bakal peningkat kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi berkahari pukul 12.

0: tengah malam tadi, dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami yang gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam atau tindu malam kita bertambah cenagi, lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Oke, jadi bakal selama mega bawa pengerak pagi agreement kita ya balik yuari ngasuh mata kita nyawa lelano lagi kesekai itu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama itu seberau manu engku kuah dia kami pula program hari bagi ban YFM dulu engku kuah ngergas ke mata kita pagi itu. Oke, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua lagi berkenang ke perkara yang kebukai lalu api yang megah berpenang kau selisi lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi gitu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri meri, terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya, minta berkat Arya ba pengawak ya kedekah di kerja kita sepemanjai hari itu lagi ngambil kenyata tadi dipenjalai ke engau nadai penanggul. Jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampi ya pagi YFM.
1: Tabi bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 23 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Lah telapai tementas tisinu tenyaga gemata kami tenembek nuan nuan udah ngirum anak nuan jadi kepenyelamat jadi kepenebus kami. Oh kami tetap andal. Lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ngemata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Kejaku Allah Ta'ala ke dekat didengar kami lagi. Merik pengeriang merik penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tengah hari nengah. Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil kurinya Matthew bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Matthew bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngena jaku sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjaku ngau ya. Nama kubuah nuan berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Ku Jesus nyawut sida. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tang orang kena ada utai. Ini utai ti mimit ti dikemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Ngambil sedap merenang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamatka, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenang tang dak medak. Laban sidak nak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. Ngai ke sidak medak, ngena mata sidak, lalu ninga, ngena pendiang sidak, lalu merti ngena ati sidak, lalu nguyang ke diri ngagai aku, lalu aku ngerai ke sidak. Tang berberkat meh mata kita, laban kita medak, ngau pendiang kita, laban sidak ninga. Aku ngau benar ku madah ngai kita, mayuh Nabi ngau orang kelurus, ingin dekat medak utai, terpedak kita, tang nadai medak utainya. Lalu ingin dekat mendiang ke utai, terpendiang ke kita, tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi belum menyedih dalam Jesus Kristus, Injil kedidingan kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Jesus tadi berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Jesus nyawat sedak ngau. Terus terang Jesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang, penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang ke bisi utai dekat diberi mayuh lagi, lalu ya dekat ngembuan mayuh lagi utai. Jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk lah tala. Lalu kita berguna berkeni ku kita ngadu ke jakuk lah tala dalam penghidup kita. Jesus nambah dari sedak ke mayuh lagi penemu dekat diberi lagi penemu. Jadi nanya dari empu, berkeni aku boleh dikelala ke? Siku orang ke bisi penemu tu ke siku orang ke nadai penemu? Tu kan nanya dari empu, nama penemu ke boleh diterima aku pasal misteri perintah surga tu? Tu kan nama utai ke dikingin ke aku? Apakah aku boleh belajar ngau lebih lagi? Kata aku merti ngau amat pesan Jesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita uliah berlubah-lubah mertinya utai ke di pelajar ke kita dengan mata kita. Utai ke di dengar kita. Tukar utai ke di perundian ke kita. Tentu jap ya, dalam pemerhati tiamat, utai itu datai ari ati ketedian. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi itu bila menyadik dalam jasa Kristus, aku maik kita. Awak kita nemu ngelala sedar. Muka ati kita ngagai misteria perintah surga tu. Oh, kita uliah. Ngau nak uliah berarti ke utai kepada kita pengasai ke tempu teka ura bukai ke bisi bertemu ngau kita. Jesus bisi dalam semua kawul teka lebuh kita ke berandau bertemu ngau ura bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Jesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita uliah dani. Dani ke mata kita, dani ke runia kita, dani ke pendiang kita. Awak kita uliah ngelala amat Jesus bisik dalam perjalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk, lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu ngau maya kami parailah. Amin awak. Kalau tala timu do berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawa lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Bebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih hagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29%, madah ke sidak dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh ti bapengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia inyau tu. Ya semina inyau kitai ndak lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, pendiang ku tai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia praktik ke nane mayo yes, history han dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh history mimet enti history.
3: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
4: Jadi nyaba aku nyaba.
3: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
5: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 lelatih ke industri music Iban.
1: Telefon kami 082-258-634.
6: Like Mega Facebook kami YFM Iban.

Merindang kita engkau lagu ya. Anda penguji bawa pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita bawa studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurungguk dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belalak pemisi nemunya nyau ga kerja baru. Aneh rau baki habaki ya. Lusa up baru mekitai. Bukannya lama sarito pagilah na berasai dua hari nya mese nya. Leban nya meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga sarian nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kembali 22 hari bulan 7. Lalu berkenang ke Pak hari Sarawak kemari ya. Aku bisa berhati ke setiap berita yang akan dipatai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Pak Arya Sarawak tu. Kalai ia madah ke Pak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah Arya Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nyaudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun nya prayesia keterubah ti cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu. Lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngawa penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya. Siti price dia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu. Lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngopi mega hidrogen biru. Lalu tu mega madah ke Sarawak tu tadi uliah mega ngada ke engineer Ari Menua Tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari nya premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti kebesai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu. Lalu Sarawak inya siti mega ari negeri ia ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ia kesepakan mega dia Abang Jom dah kedua prais ngagai rakyat atau peranak menua Sarawak ianya tadi company Bilon Keterubah Hari Menua Tau ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbai Bilon International ya Keterubah Hari Kuching nuju menua Singapura. Lalu tu dipadah ke pengudah company Bilon ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbai sida area menua Kuching ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu engkau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngena Bilon lalu tu nanda ke era baru ba pemansang mereka pengangkut lebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu. Lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem penjalai ya ke lebih mana lagi lalu pihak mega boleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila. Lalu aku yang lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih lagi kawal ngepiak merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ya ke mana lagi lalu ngujung ke nariat orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu. Lalu Air Borneo okay sebenarnya dipedak maya jam terdalam hari Air Borneo tu mai ngada ke mayuh macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta komuniti ti berdagang di menua tu lalu ulian nembus market menua luar lalu kelimparnya boleh mega ngelaku kagi produk-produk ari menua tempu. Okey ya tadi mimiat berita berkawal ngau jaku ti di pantai ke Premier Menua Sarawak
dataran Tunku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan Toke Bulu Balmayuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, nyari ya dah tu lagi. Kami dekat ngenatai ke pesan berarti udah dikirim peningat semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpeningat dulu ngau lama dan tinggal lagu tu nih. Lagu retro ti di baik Maxwell Franklin saran merisak di racun pengeru.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Tut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah TBC dikirim pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerap pagi kita pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ya, jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala kriau bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayung semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya. Jadi si pesan madah ke kume anak busang, kume anak busang tau ke ini buat udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entaya sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan di bicara data ya sampal ngesah penusah rabatau lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13568-5442 tau ke ngagai ndua ba nombor kusung 12-845-8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ke pagi tu Ariat Kalung Entayah Ulun Tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang, kume anak busang tau ke ini buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tau kindai buat tu deka di senggai kena malam atau lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagi lau pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebablayan ia ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu tau bertanya ngagai senu ba nombor kusuang 13568-5442 tau ke ngegendua ban nombor kusuang 12-865-8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba kerangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapem gak bala ke dia baplandu astamba ulu semulong ulu bala bas mulong ili elingga munggu sawa munggu ubah ngau kabablayan ya ke dia bas menya batang paku batang layar betuang geran lingga banti yang sreman kuci yang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Dungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anda sinja niang Anthony Dungau anda sinja atau dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 893 jalai berembang 5 pujut 7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 kan musim lagi kawal ngawap nusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Dunggau anak sinja Anthony Dunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21/7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dunggau anak Sinja, niang Anthony Dunggau anak Sinja tu dekat dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai hari 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berbang 5 pujut 7 bi miri sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan tu kelalan jelatai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur 0138 0008 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati mega lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebindang rumah Linguh Kranji Entabai bala rumah Jam Pa Belungai kebelayan Batang Paku Batang Jaid Uya skim memperuk skuau ngupengga bala ke dia Batang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui rumah Lantiang Sekeruh bala rumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui ngupengga anak Buddha ke dia rumah Janian Setuan Balengian bala anak rantai ke diau dia Sungai Ariep, kebelayan baru rumah Ketrin Tamuh Awup, rumah Asing Teku, rumah Ngang Bukah. Ngawa pihak megak maja ke diau dia Durian, unti yang diwah ngemegak kebelayan ke diau Brunei Darussalam, lalu nuju bala dia Miri, Bintulu, Betuang, Serikai, Semarahan, Kuciang, ngawa ia kenalah dia rintai ke ditu, tinggal Cimbai anak Ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak Ambi Cimbai anak Ambi udah nadai yangnya kena kemari hari 3/22/7 lalu niang Cimbai anak Ambi niang Cimbai anak Ambi tu dekat itu bala mayuah bar rumah tanah skim memperuk skuau malam tu lagi yangnya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan mesti lagi kawal ngawa pusara batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 0125202401. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi yang madah ke Jimbai Ana Ambi. Jimbai Ana Ambi. Udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Jimbai Ana Ambi. Niang Jimbai Ana Ambi tu reka. Di itu bala mayuah barumah tanah skim gemperu skuawah kena malam tu lagi malam merimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu ngai kita ka nemu sile agi bekawal ngawa pusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Jimbai tempu nombor 0125202401.

ke Inai Ganya. Udah nadai kemari hari 3, 22 hari bulan 7, lalu Niang Subang anak bawul, Niang Subang anak bawul, tau ke Inai Ganya, tau dekat itu balam mayuah, malam pergila malam hari 5, 24 hari bulan 7, baru masau yang ulus teras sungai atap jalai pakan, sebelah ke di Anjuang, pagi hari 6, tau ila, 25 hari bulan 7. Kita kan mewasili lagi pekawal ngawap Nusah Rabatu boleh bertanya ngagai jampi analidum banumbur 012-807-8147 tau ke ngagai James analidum banumbur 013-857-1973. Nah, ada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya, ianya Subang anak bawul, Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Udah nadai kemari hari 3, 22 hari bulan 7, lalu Niang Subang anak bawul, Niang Subang anak bawul tau ke Indai Ganya. Tau deka di intu balam mayuah kena malam pergila malam hari 5, 24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili lagi kawal ngawal penusah batu tahu terus bertanya ngegai nak niang tahu ianya jampi analidum bernumber 012-807-8147 tau ke ngagai James Analidum bernumber 013-857-1973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Biluan hari yang kelilingnya dipesan tu menuju ke Bablayan ia ke dia buah sungai menuang merebuang pemgak bala ke dia berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir kandis nangak kumpang ngau kebelayan ke dia ba danau sayat san panda lubang antu semanggi panjang lubang antu bala ke dia ba meriuk nanga jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemgak kebelayan ke dia ba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke ditu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai jadi pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3, 22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke dobre nama sanai anak ngalai tau ke nai John tu deka di senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael Uncle Lily. Kita angka akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya lagi John Bilun bernombor 013-983-8288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188 lalu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilun ke pagi tu nyadi pesan madah kindaya ianya unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai udah nadai kemari ianya hari 3 22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai balamayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael engkelili okay? Jadi kita akan mu sili lagi berkawal ngawap Nusah Rabatu tau bertanya ngagai John Biluan bernumber 013-983-8288 tahu ke ngagai Gana Lindia bernumber 019-8158-188 nangkan kanya

na tay ke sidagi pesana pemati ke dikirim medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar batang spa batang tayah ngau piam ga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang pua ngau kabar belayan ke dia ba nanga ijit limbang ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam maiwah malam tu malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang menu baru isi pesan ia ke dikirum peningau kita jadi ya pesan tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang jegera anak jimbat ni yang jegera anak jimbat tu deka di intu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelak pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke di pesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu pesan ke dikirim mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke dia rumah ada awa bunuh kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngopi amga bala ke dia rumah turi kerangan bau kabar belayan ke dia selawat julau rumah renggayan ruya julau rumah jana batu matup rumah minggana sayuang tabai julau bala baru rumah Bali yang rasan kenawian ngoblayan kriau ba mauang ngau macan kenawian rumah tra nang langgun tabai rumah taduang skuau ngopim ga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala niang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke dekat di atur pagila hari 5 24 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ia ke dekat di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum hengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya ke bisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawal tu ya kereka diatur rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tau ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes anak tuul jadi ya pesan ti tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah tanyo bijat atawang sungai ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian kampung rayu kucing bala ke diau ba Bukuang air, sungai air, abiat balai ringin, miri kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang suci anak majid. Okay? Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngintu niang suci anak majid, ya ke udah setahun lalu pemga bergat ke regang niang tu, deka diatur kena hari 6 tuila 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Okey, jadi
kena hari 6:25 tula muak pagi 8:30 dia bisi pengawas sembiang berkat kergang ke diatur bapendam Anglika Lambir. Jadi kabar belayani akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tull ba nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai Jenny Majid ba nombor 013-9351-280. Dan baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes Anak Tull. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopim gak berkat kergang niang suji anak majid niang suji anak majid deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujud 2A Miri. Lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merkat kergang niang tau bapendam Anglika Lambir Miri. Kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu ba nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi Jenny Majid ba nombor 013-9351-280. Lalu angu yang gaya pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang. Lalu pesan tu nuju bala kapablayan ngau suku juru ke dia ba rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau ngau piam ga nuju Stephen Kanang ke dia ba rumah Gesa Teluk Batu Tatau ngau kapablayan ia ke dia ba Tatau Selawut Julau penyakai Akai Julau ngau piam ga bala ke dia benang buak bala ke sama memakai kelebih lagi nanga raya nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau piam ga semanjai batang tabai ngau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing ke diau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian Ana Lansing ke diau dimiri serta kababelayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngalan yang ex elder gemuang anak berayun. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun. Niang ex elder gemuang anak berayun. Tau ke dikala ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun. Niang ex elder gemuang anak berayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawa nyuak ke Antabalu. Jadi ya nur angin tu terik nada bisi di padah ke ditau lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tempu bernombor 013-5998-909. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabelayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngepem kabelayan ke dia mapai poes kuau oya Pakuah Bunau Bukikia Sebinang Lambir ngepim kabelayan ke dia rumah Ladi Ngemah rumah Moses Rantau Pita rumah Lau Rantau Pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang berawang anak yampi. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawan anak
berawang anak yampi deka diatur kalai malam pegelap malam berlima 24/7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6/25 hari bulan 7 kapabelayan ia ke dipesan dipindah datai ngulu pengawak tu ia ke diatur ba rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai sebab anak mana penumbur 010-9785-798 tahu ke ngegai jali anak mana penumbur 019-6745-631 nanu baru isi pesan ke datai area Siba anak mana ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muen terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilak malam hari 5 24/7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 temu pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda taing uluk pengawal tu ngagi rumah empati urujih kenawi ada. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana bernumber 010-797-8598 tahu ke ngagai jali anak mana bernumber 019-7-4-5-6-3-1 lalu ya kemudian benar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyari yang tau ke indah yang menduang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetas uliat ke niang geruda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6/25/7 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai lalu pagi hari minggu dia ulit adeka di ketas nya kena 26/7 lalu temu pengawal ngetas ulit adeka ditangkan ngau pengawal muai terbalu kabar belayan ke dipesan diminta data yang ngulu pengawal tu ia kena diatur balut 219 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri. Sila lagi kita tahu tanya dengan mana wang bernumber 014-6859-868 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernumber 019-7302-806 nandu baru pesan ya ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang indayon dan niang geruda anak nyari yang dekat diatur ke alain tadi kena malam renam 25/7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari minggu 26/7 ulit dekat di ketas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu bala kabar belayan ia kengelala di pintar ratai ngagai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngau nguluk pengawal tau lalu kan musili lagi tau tanya ngagai menduang bernumber 014-6859-868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 019-7302-804 nya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerak pagi.
6: YFM.

0: Pagi Rewind. Aku tengok mai kaban ku lubah mai tu cerita agak tu tadi at rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambi persa sebab aku pergi mai ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kata mu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya
1: I am
0: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama cakap dia.
1: I am.
0: Jangan ribuan sampai pengujuang.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Selamat pagi, Datuk Kaminabur, ke Berita Pagi hari 4, 23 bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Ngau Sarawak, mai pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nembiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berindi arinya strategi pemansang ke bendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang megak berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat menua adap kitu ngau global. Nyami pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maya gempuruh hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu demalam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak yang dipintu penama Malaysia ungkup perkara ekonomi gandua ngau hap kuasa bersih serta numbuh ke mengeritu nyadi palan industri bergah tinggi. Nya megak dekat mai negeri itu nyadi pemerik besai ngagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyementah madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat ngagai ekonomi ngau pengelantang menua itu secara komprehensif. Sarawak terus ngenegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke pugut transformation pentadbiran negeri itu. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang di pejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkena ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tahu dah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau ngagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX nyari pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandian ngau innovation baru sida. Ia mansur kejakunya rambau sesi town hall ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Ko ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patutnya di pengerandang dikena neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke nembiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Ko ia nerang ke perintah Sarawak gemerat ke perkara khas bak pengawak gemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nembiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyaup perkara gemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut Raban Nembiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara Perintah Besai ngau Perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besai ungkup agenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besai berbagi perkara Sabah ngau Sarawak, dia Dato' Mustafa Sakmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap keatur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak baju makmur segulai sejalai. Ia menggambarik terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati tik udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli CC 2026 nyadi pelasar kena ngansah pengelandik communication nembiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail
Madah ke pengelandik communication ke Tegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate. Lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri yang ngau penerang ke disedia ke secara langsung bergulai nge Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak. Mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai ke diri serta ayat gawak berbua kamera. Ia maksud kejakunya lebih berjakuk ngangkai RTM. Maya pengawak nutup program ikon siarawan Polisi C 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya Megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngeregap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital ngau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang, diatu benung cakah di Pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidikak datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang benua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur maya macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang diatuk manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilih menuanya. Ia mansud kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31,007 nyentuk 2,008 di pelabak ke dekat batak penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserima dengan pengerami ngintu waris Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang nyari setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke Kimpian Merik Darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sedatu ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuk ia pengawak milih 22,007 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih ia ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kok ia nambah kimpiannya ukai seminat mantuk nambah bekal darah bak hospital Miri tang megak meri awak ngagai mensia mayuh berperasa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia Bank Darah Hospital Miri ngau gerempuang pengarang berita utara Sarawak NSJA. Operation ngigang ngau nyelamat SAR 2 ikut mansa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang ripalan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Operationnya kedua diketu lemai kemari mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu, 2 ikut hari 4 ikut mansa udah ditemu, berbani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. 2 ikut mansa kaki bedau ditemu ianya Surya Dullah 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak di dalam kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tunakak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Duo Pagi Rewind. Pamai lebar berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary 1 dia perhati ke nanti mayu kes historian dia jadi. Lebar sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang ke sama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebar di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi angka kang asuh historian mimiat nanti historian.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
3: Jadi nyaba aku nyaba.
2: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2